0: dilaksanakan, dan baru saja iring-iringan kendaraan Bupati dan Forkopimda tiba di Stadion 16 November Fakfak dalam saat ini. Komandan upacara Ibda Farhan Farli Akbar STRK MBC merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2023 yang saat ini bertugas sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Fakfak Polda Papua Barat, telah memasuki lapangan upacara dan mengambil alih barisan, dan para peserta upacara baik itu dari jajaran TNI Polri, masa ASN dengan menggunakan korpri, seragam korpri, masa pelajar dan mahasiswa
1: selaku
0: saat ini telah upacara berdiri di dalam
1: tiba di gedung upacara.
0: Maksud kami dalam lapangan upacara,
1: mimbar kehormatan
0: dan
1: untuk
0: saat
1: istirahat
0: ini
1: sejenak.
0: Bupati Samaon Dahlan menggandeng Nyonya dan Wakil Bupati Donatus Nembit Kindi, Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Dandim 1803 Fakfak, Kapolres Fakfak. Saat ini telah memasuki lapangan upacara dan beristirahat sejenak di mimbar di tribun kehormatan. Dan nantinya pada upacara nanti yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Celisa Reyana Karoror, siswa kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Fakfak, lahir di Fakfak pada tanggal 16 Maret 2010, merupakan anak pertama dari Bapak Radiman Karoror, Escape NS, dan Ibu Nurhaini Ismail, Escape NS. Sementara pasukan mengibar bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Kompi Ibda Torik Abdelbar STRK STRIK, merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2025, saat ini bertugas sebagai Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Kriminal Polres Fakfak Polda Papua Barat, dan nantinya bertugas sebagai pembintang bendera merah putih Muhammad Rizal Rashid Ramadan Kuaras, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Fakfak, lahir di Fakfak pada tanggal 31 Agustus 2009, merupakan anak pertama dari Ismail Bapak Samsul Kuaras dan Ibu Brigpol Generosa Woi, dan yang bertugas sebagai penggerek bendera merah putih adalah Jafar Namuda, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Fakfak, lahir di Fakfak pada tanggal 5 Agustus 2009, merupakan anak pertama dari Bapak Lukisa Namuda dan Ibu Zulfa Wagab. Sementara bertugas sebagai penerima bendera merah putih Samuel Andreas Putra Menga, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Fakfak, lahir di Fakfak pada tanggal 27 April 2010, merupakan anak keempat dari Ibtu Paulus Menga dan Ibu Helena Lastri Rente Rante STRK BDN. Dan nantinya pasukan pengibar bendera akan mengibarkan bendera merah putih dengan membentuk formasi tomang, dan tomang merupakan tomang bukan hanya sekedar tras tradisional, tetapi simbol jati diri, persaudaraan, dan penghormatan nilai-nilai leluhur masyarakat Fakfak. Saudara pendengar, di manapun Anda berada, pagi tadi juga dilakukan upacara remisi di lapas Fakfak. Selanjutnya adalah lagu-lagu Abode yang dipersembahkan oleh paduan suara SMA Santo Don Bosco Fakfak.
1: Di bawah asuhan kepala sekolah Ibu Maria Juliana SPD.

bertindak sebagai Komandan Kompi 1 Ibda Ladwi Saputra Jaya SH, Komandan Kompi 2 Ibda Andi Yuri Fadel Muharam STRK, Komandan Kompi 3 Ibda Herman Edoai SH, Komandan Kompi 4 Ibda La Anwar SH, Komandan Kompi 5 Ibda Luis Romer SH, Komandan Kompi 6 Ibda Wahyu Riyadi, Komandan Kompi 7 Ibda Syukur Widodo Esos, Komandan Kompi 8 Ibda Zainuddin Silewu, Komandan Kompi 9 Ibda Firman Praja Barhitung.

0: Paduan suara SMA Don Bosco Fak-Fak. Dan saat ini Bupati Semondalan selaku Inspektur Upacara akan menuju ke podium. Dan selaku perwira upacara saat ini melapor kepada Inspektur Upacara bahwa upacara bendera akan
1: Bupati Fakfak selaku Inspektur Upacara
0: dimulai.
1: Menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan.
2: Siap! Prong!
1: Penghormatan pasukan
3: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Rock! Tegak senjata! Rock!
1: Laporan Komandan Upacara.
0: Saudara pendengar, laporan Komandan Upacara. Komandan Upacara yang bertindak sebagai Komandan Upacara Ibda Farhan Fardi Akbar STRK MSC lulusan Akademi Kepolisian tahun 2023 saat ini menuju ke Bupati Fakfak selaku Inspektur Upacara untuk melaporkan bahwa upacara bendera akan segera dimulai.
3: Lapor upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang 81 tanggal 15 Agustus 2006. Siap?
4: Lanjutkan.
3: Lanjutkan.
0: Ibda Farhan Fardi Akbar STRK MSI Komandan Upacara pada upacara bendera memperingati ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia telah melapor kepada Inspektur Upacara. Dan saat ini kembali ke tempatnya semula. Saudara, pasukan pengibar bendera yang dilatih oleh Polres Fakfak nantinya akan membentuk satu formasi, yaitu formasi Tomang. Di mana Tomang bukan hanya sebagai
1: hadirin dimohon berdiri
0: tas, namun merupakan simbol jati diri persaudaraan dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur Kabupaten Fakfak. Dan
1: peringatan detik-detik proklamasi
0: pasukan pengibar bendera beberapa saat lagi akan memasuki lapangan upacara.

0: இதோ செஞ்சதோ கிரவுண்ட்.
1: Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRK Kabupaten Fakfak.
2: Selanjutnya adalah pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRK Kabupaten Fakfak.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata. Round.

0: pengibaran sang merah putih.
1: Langkah tegak.

0: Tariq Abdelbar Esther Ika adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2025. Saat ini bertugas sebagai Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Reserse Kriminal Polres Fakfak Polda Papua Barat.
1: Jalan! Nyejembat! Thank you.

0: Lapor pengibaran sang merah putih. Siap dilaksanakan.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

Bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Chalisa Rehana Karoror, siswi kelas 11 Madrasah Alia Negeri Fakfak, lahir di Fakfak pada tanggal 16 Maret 2010. Merupakan anak pertama dari Bapak Radiman Karoror Escape Nurse dan Ibu Nurhaini Ismail Escape Nurse.

Hold up!

0: dem.
1: Pasukan pengibar bendera dibagi dalam 3 pasukan, yaitu pasukan 17 sebagai pengiring, pasukan 8 sebagai pembawa dan pengibar bendera merah putih, serta pasukan 45 bertugas sebagai pengawal pasukan.
0: Kiri!
1: Bertugas sebagai pembentang bendera merah putih adalah Muhammad Rizal Rashid Ramadan Kuaras, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Fakfak, lahir di Fakfak pada tanggal 31 Agustus 2009, merupakan anak pertama dari Bapak Samsul Kuaras dan Ibu Brigpol Generosa Woi. Bertugas sebagai penggerak bendera merah putih adalah Jafar Namudat, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Fakfak, lahir di Fakfak pada tanggal 5 Agustus 2009, merupakan anak pertama dari Bapak Lakisa Namudat dan Ibu Zulfa Wagab.
0: Balik kiri.

0: Bella! Kitty!
1: Pasukan pengibar bendera merah putih akan mengibarkan bendera merah putih dengan membentuk formasi tomang. Tomang bukan hanya sekedar tas tradisional, tetapi simbol jati diri, persaudaraan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur masyarakat Fakfak. Di tanah yang dikenal
0: Fakfak,
1: dengan falsafah satu tungku, tiga batu, tomang mencerminkan semangat kebersamaan, saling menghargai dalam keberagaman, serta menjaga persatuan di atas segala perbedaan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekuatan lahir dari persatuan, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap tanah adat, budaya, serta sesama. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, tomang menjadi lambang semangat untuk terus berkarya, mengabdi, dan membangun Fakfak yang damai, bermartabat, berdaulat, dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Tiga langkah, depan, jalan.
1: Hadirin dimohon berdiri.

0: Iya, saudara pendengar, saat ini ketiga orang yang bertugas untuk mengibarkan sang merah putih masing-masing yang bertugas sebagai pembentang merah putih adalah Putri Muhammad, maksud kami Muhammad Rizal Rashid Ramadan Kwaras, siswa kelas 11 lahir di Fakfak pada tanggal 31 Agustus 2009, merupakan anak pertama dari Bapak Samsul Kwaras dan Ibu Brigpol Generosa Woi. Sementara sebagai penggerak bendera,
1: pada
0: adalah Andreas Hormat Samuel Andreas Putra.

0: kibar dengan sempurna di ujung tiang bendera di Stadion 16 November Fakfak dalam rangka upacara memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Para petugas pengibar bendera yang bertugas di tahun ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Masing-masing pengibar bendera Muhammad Rizal Rashid Ramadan Kwaras, Jafar Namudat, dan Samuel Andreas Putra Menga telah melaksanakan tugasnya
1: balik kanan langkah tegap maju jalan.
2: Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.

0: Saudara, pengibaran bendera merah putih telah selesai dilaksanakan dan baru saja Komandan Pasukan Pengibar Bendera telah melapor kepada Inspektur Upacara dan saatnya Paskibra yang bertugas
1: formasi
0: tahun ini dengan balik melakukan formasi membentuk tomang akan kembali ke tempatnya semula.
2: Jalan. Pasukan pengibar bendera yang bertugas saat ini di bawah binaan Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SH SIK MH selaku penanggung jawab dan Wakapolres Fakfak Kompol Hender Jeta Hermelinda Yasu SH selaku wakil penanggung jawab. Penyelenggara latihan Paskibra bekerja sama dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Fakfak Bapak Donald Samuel Henry Wenggi, STMM, dan Kabid Ideologi Wasbang, Ibu Leni Jeti, SSTP, selaku Koordinator Pelatih Paskibra, Kabak SDM Polres Fakfak, AKP Umar Atmajaya SH, dan Pelatih Paskibra dari Kepolisian Resor Fakfak.
1: Belok kiri. Jalan.
2: Pelatih dari Kepolisian Resor Fakfak, Ibtu Paulus Menga SE, Ibda Ardiansyah SH, Bribka Syurman Lamarunga, Bribtu Fitgal Septian Hetharua SH, Bribtu Arsinur Ridwan Gerina SH, Bribtu Faradila IH AMDT, dan Bribtu Taufik Hidayat Asep,

Saudara daerah Pelangka, pasukan pengibar bendera telah menyelesaikan tugasnya dengan baik di upacara bendera memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan tepuk tangan yang seluruh yang hadir di Stadion 16 November telah memberikan apresiasi kepada siswa-siswi terbaik yang merupakan perwakilan dari sekolahnya masing-masing telah melaksanakan tugas mulianya mengibarkan bendera merah putih pada upacara bendera memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Depok. Sanggur.
1: Iya, sekali lagi tepuk tangan dari
0: Rok
1: seluruh yang hadir di Stadion 16 November memberikan apresiasi kepada pasukan pengibar bendera. Dan selanjutnya adalah menginginkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara.
0: Mulai.

0: Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara.
1: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
0: Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bribtu Zaki Rumonin, anggota Bak SDM Polres Fakfak, Polda Papua Barat.
2: Luruskan. Lurus. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Henti. Gerak. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap?
3: Laksanakan.
2: Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri. Maju. Jalan. Thank you. Haluan, kiri. Jalan. Henti. Luruskan. Lurus.
0: Hadirin dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa oleh petugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak.
1: Mari sama-sama kita berdoa. Doa dipimpin menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karuniamu, pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan seluruh yang dia miliki. Terimalah amal bakti mereka. Tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian, serta ketentraman bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkan keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, serta makmur dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, serta pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami. Limpahkan rahmat, perlindungan, dan kedamaian bagi bangsa Indonesia. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta diridhoi oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Laporan Komandan Upacara.
2: Thank you. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
3: Terima kasih, kembali ke tempat dan bubarkan.
2: Bubarkan.
4: Ya saudara, komandan upacara telah melapor kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Dan saat ini komandan upacara telah kembali ke tempatnya semula. Dan nanti sore akan dilaksanakan upacara penurunan bendera berlangsung di Stadion 16 November Fakfak. Saat ini Fakfak sudah mulai diguyur hujan, saudara.
0: Penghormatan pasukan
2: pada inspektur upacara. Hormat senjata. Rong. Tegak senjata.
0: Upacara selesai. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara, selanjutnya menuju mimbar kehormatan.
4: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, upacara bendera dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Dan saat ini inspektur upacara akan menuju beristirahat sejenak di mimbar kehormatan bersama para Forkopimda. Dan dengan demikian, maka berakhir pula laporan langsung kami dari Stadion 16 November Fakfak. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menanggung jawab Kepala BPRD Fakfak, dan rekan-rekan penata teknik, rekan-rekan di studio, dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan terima kasih. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih untuk rekan Niko Aflobun yang sudah melaporkan jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 langsung dari Stadion 16 November Kabupaten Fakfak. Dan kembali saya informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur juga akan disiarkan secara langsung upacara penurunan bendera merah putih dari Stadion 16 November Kabupaten Fakfak. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami, tetap semangat dan segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, yang mana kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih untuk Anda semuanya, tetap semangat dan ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana Anda di siang ini, saya temani Anda dengan informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id terkait dengan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk 17 Agustus. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Perakirawan BMKG M. Rizky mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, sebagai berikut, untuk Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Pangkal Pinang, perawan tebal, Medan, Padang, Bengkulu, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Tanjung Pinang, berawan, dan Palembang, udara kabur. Untuk Serang, Bandung, dan Yogyakarta, berawan tebal, Jakarta, cerah berawan, Semarang, dan Surabaya, berawan. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, maksud kami Denpasar dan Mataram ya, berawan, dan Kupang berawan tebal. Untuk Pontianak dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin berawan, Samarinda berawan tebal. Untuk Mamuju dan Palu, hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado berawan tebal. Ternate, Sorong, dan Merauke berawan tebal. Ambon, Nabire, dan Jayapura hujan dengan intensitas ringan. Manokwari dan Jayawijaya berawan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul pada abad ke-18 ketika penemu Inggris bernama John Thornton mengajukan paten untuk pemampat udara panas. Alat ini menggunakan udara panas yang dipompa ke dalam sebuah selang yang kemudian ditekan ke atas pakaian untuk menghilangkan kerutan. Alat ini menjadi sangat populer dan menjadi dasar dari setrika modern. Selama abad ke-19, setrika menjadi lebih banyak digunakan di rumah tangga dan banyak perusahaan mulai memproduksi setrika. Penemu Amerika bernama George T. Sampson mengajukan paten untuk setrika listrik yang menggunakan listrik untuk menghasilkan panas dan udara panas untuk menghilangkan kerutan. Setrika listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan setrika uap. Selama abad ke-20, setrika menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, setrika tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk setrika uap, setrika listrik, dan setrika serbaguna.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Selamat siang untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini ya, dengan berbagai kegiatan yang sudah Anda persiapkan. Apapun itu, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik pendengar, kawasan Monumen Nasional mulai ramai masyarakat menjelang berlangsungnya kirab pengantaran bendera pusaka untuk Senin 17 Agustus 2026. Masyarakat berdatangan untuk menyaksikan langsung prosesi kirab tersebut bersama keluarga dan sanak saudara mereka. Sejumlah petugas gabungan terlihat sudah bersiap untuk berjaga di beberapa titik kawasan Monumen Nasional. Petugas yang bertugas dalam prosesi kirab pengantaran bendera pusaka juga mulai menempati posisi masing-masing. Berdasarkan pantauan rri.co.id, pasukan Turangga terlihat sudah bersiap di kawasan Monumen Nasional. Rombongan dengan baju adat yang akan ikut dalam kirab juga terlihat sudah berada di posisinya. Masyarakat yang hadir terlihat datang bersama sanak keluarga, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Mereka berkumpul di sekitar kawasan Monumen Nasional untuk menyaksikan langsung rangkaian prosesi kirab tersebut. Ya, kehadiran masyarakat menunjukkan antusiasme untuk menyaksikan prosesi pengantaran bendera pusaka secara langsung dari kawasan Monumen Nasional. Petugas gabungan tetap bersiaga di sejumlah titik selama masyarakat menunggu dimulainya prosesi kirab. Kegiatan kirab pengantaran bendera pusaka dan kirab pengambilan bendera pusaka akan berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026. Kirab tersebut dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi, yakni pukul 7.30 hingga pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat dan pukul 17.45 hingga pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Selain kirab upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera merah putih juga digelar. Upacara detik-detik proklamasi akan berlangsung pukul 9.30 hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan penurunan bendera pukul 16.30 hingga pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan pada beberapa ruas jalan selama pelaksanaan kirab dan rangkaian upacara kemerdekaan. Baik, itu satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
1: Oh ya? Bagaimana deh cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi tuh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
1: Iya, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital.
2: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: edisi buku Pro 1 Fak-Fak, channel informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Buku karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir. Ini merupakan buku yang menjelaskan bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai mendapat hinaan dari orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat agar kita termotivasi untuk membuktikannya kepada orang yang telah menghina kita. Demikian esensi buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, channel informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani suasana Anda di siang hari ini. Apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Begitu juga buat yang saat ini masih memilih kami sebagai teman setia Anda, berbagai aktivitasnya juga akan berjalan lancar ya. Oke, masih saya temani Anda dengan informasi terkait dengan yang kami ambil dari situs resmi kami ya, rri.co.id. Pendengar, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini semakin meriah dengan dukungan teknologi siaran langsung. Layar raksasa dan pemanfaatan drone dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat yang menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan. Di kawasan Monumen Nasional, sejumlah layar berukuran besar dipasang di titik strategis. Senin 17 Agustus 2026, layar tersebut menayangkan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari kirab pengantaran bendera pusaka hingga upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Masyarakat dapat menyaksikan prosesi kirab bendera dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka melalui layar besar tersebut. Fasilitas ini memudahkan warga yang hadir dalam jumlah besar untuk tetap mengikuti setiap rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Nah, tak hanya di Monas, layar serupa juga tersedia di sejumlah titik sekitar Istana Merdeka. Kehadiran layar tersebut memungkinkan masyarakat menyaksikan momen sakral meski tidak berada langsung di lokasi utama upacara. Nah, layar raksasa ya, teknologi siaran langsung juga memanfaatkan drone untuk menangkap gambar udara selama prosesi kirab. Rekaman udara tersebut menampilkan jalannya kirab dan formasi pasukan secara langsung kepada masyarakat. Penggunaan drone memberikan perspektif visual lebih luas bagi masyarakat yang menyaksikan prosesi kirab pengantaran bendera pusaka. Masyarakat dapat menikmati momen kirab dari sudut pandang berbeda yang sebelumnya jarang terlihat. Ya, di lapangan, sistem audiovisual terus diperkuat dengan speaker berdaya tinggi untuk mendukung kelancaran siaran. Fasilitas tersebut memastikan suara prosesi dan musik pengiring terdengar jelas. Hingga prosesi kirab pengantar bendera pusaka usai, ribuan warga masih bertahan di kawasan Monas ya maksud kami, menikmati suasana peringatan kemerdekaan. Mereka beristirahat sambil menyaksikan tayangan langsung melalui layar besar yang tersedia di kawasan tersebut. Baik, pendengar Pro 1 RRI Fak-Fak juga ya akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik kemerdekaan RI ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia BRI dalam rangka perayaan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi BRI. BRI telah menghimbau nasabah waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, menyebutkan nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan cyber. Ya, sehingga informasi tadi dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Ya, apalagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, ataupun juga untuk Anda yang sudah mulai sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatannya, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Dan baik pendengar, menemani suasana Anda di siang hari ini, dan sambil kami menanti hubungan kami dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta, mendatang ya, saya temani Anda semuanya di Halo RRI. Anda juga boleh bergabung dan menyampaikan berbagai keluhannya di 0811 495 9490. Mungkin ada keluhan yang ingin Anda sampaikan, silakan di 0811 495 9490. Sambil kami menanti ya, ataupun kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 langsung dari Istana Jakarta. Ya, dari Istana Negara Jakarta yang akan berlangsung nanti pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Saya lagi belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kakak tahu Sumpah Pemuda toh?
2: Tahu dong, Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan pada 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, yang dimana mempunyai momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
1: Oh iya weh, bursa baca juga terjadi di Kongres Pemuda 2 toh kakak. Terus kakak, apa yang melatar belakangi Kongres tersebut eh?
2: Jadi begini, kodengare, sebelum Sumpah Pemuda ada Kongres Pemuda 1 di tahun 1926. Waktu itu para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Kongres Pemuda 2 ini melanjutkan semangat tersebut. Nah, di Kongres itu banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka, dan mereka ingin menguatkan identitas nasional. Akhirnya mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan 3 poin utama, yaitu mereka menyatakan bertumpah darah satu, bangsa satu, dan menjunjung bahasa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan kesatuan Indonesia.
1: Oh, baru apa ya dia berdampak langsung dari Sumpah Pemuda setelah diikrarkan nih kakak?
2: Begini, Sumpah Pemuda menjadi motivasi bagi banyak orang untuk berjuang melawan penjajahan. Semangat persatuan dan nasionalisme ini terus berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus di tahun 1945. Jadi, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar ikrar, tapi juga merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia dan mengajarkan kita bahwa meskipun berbeda, kita harus bersatu untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
1: Oh, jadi penting sekali bagi Katong untuk mengenang dan menghormati semangat Sumpah Pemuda, toh?
2: Betul sekali. Jadi, Katong harus terus menyebarkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ke generasi berikutnya.

0: Resensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, yang masih tetap setia temani suasana Anda dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di siang hari ini juga dapat memberikan semangat untuk Anda di hari kemerdekaan ya, yang mana berbagai rencana, berbagai kegiatan, berbagai lomba-lomba ya diselenggarakan baik di tingkat RT, RW, di tingkat kabupaten ya. Oke, apapun itu aktivitas Anda, berbagai kegiatan dilaksanakan menyambut HUT RI yang ke-81 ataupun setelah upacara peringatan di berbagai daerah juga sedang dilaksanakan ya, di Kabupaten Fakfak juga ya. Semoga berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat untuk Anda dan ada bahagia selalu di hari yang penuh kebahagiaan ini, hari kemerdekaan, dan semoga harapan kita ke depannya lebih baik lagi. Impian yang kita inginkan mudah-mudahan ya terwujud di tahun ini ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda di siang ini. Dan tentunya masih saya temani Anda di Fakfak Siang hingga nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa

kami hadirkan dalam program Fak-Fak malam ini dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pero kung haga mi di papay, babay hino na yun. At siya sen ni nami di kiri, kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibunya jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Pro 1.

0: 1.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas di hari ini. Dan baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan detik-detik kemerdekaan RI ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta.
2: Putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdolar. Dalam formasi utama paskibraka, Celina Olivia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMK Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Arya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Arya Wira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim paskibraka Indonesia Berdolar, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi, kemudian dikukuhkan menjadi paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Atus Mudara untuk Indonesia.
3: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Sarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
0: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara terutama dari Tiga Matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
0: Ya.
1: Lebih mereka juga memenangkan award ticket untuk bisa hadir
0: itu
1: di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war ticket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war ticket konser.
1: Kayak war ticket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 Matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap, begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi, ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, kemudian Koat, Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan, ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain, seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka
0: ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo dan Dim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacaranya akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono, Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono, yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara.
1: Perwira upacara sudah bersiap untuk melapor kepada Presiden bahwa Presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, para dipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok Jawa Barat selama kurang lebih satu bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, ini juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Theo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hekboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu. Dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17, 8 dan juga 45. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini perwira upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik, Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，收着的。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Supianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infanteri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya Indonesia merdeka.

0: 报告，曹指导。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto
2: tanda kebesaran tutup.
1: Yang nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: Dan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara, dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa mayyattaqillah yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu ya Allah, kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta. Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17. Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan Komandan Kompi Upacara, maksud kami Komandan Kompi Paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari Paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari Inspektur Upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki, itu Inspektur Upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami ikuti dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: Inspektur Upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh Inspektur Upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian Kepala Negara mundur, Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini. Prosesi ini ketika menerima kemudian turun. Sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembagi, pengeret, pembentang dan penarik, yang juga diawali apit oleh 4 pasukan Pas Pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17, dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembawa baki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 哥，双节刀。
1: Ya, baik. Pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga saat ini baik Nyoman Harya Danu Rendra,
2: ya.
1: Kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya.
1: Dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau

0: kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
1: Betul.
0: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan.
0: Iya.
1: Karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
0: Iya. Selama satu bulan pemusatan dan latihan.
1: Betul.
0: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
1: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
0: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan Paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
1: Sayap kiri,
0: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka begitu kan.
1: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim paskibraka.
0: Dan daerahnya juga.
1: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
0: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
1: Oh, sangat lama.
0: Iya, lama sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu.
0: Iya.
1: Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
0: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening.
1: Hening.
0: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar dari sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
0: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
0: Harus sukses.

0: Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
2: Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, komandan upacara,
0: pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Ya, apa kira-kira itu?
0: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya, kalau helikopter tadi sudah yang membawa bendera Indonesia besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk
2: yang
0: di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan.
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapang upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
0: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Afandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja ya kita ikuti bersama upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta. Di studio saat ini sudah pukul 12:43 waktu Indonesia Timur. Saya Rifanti bersama Anda ya di lanjutan Fakfak siang ini hingga sore nanti kebersamaan kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur untuk edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Ya pendengar, nantinya kami juga akan menyiarkan secara langsung ya untuk Anda upacara penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta yang dapat Anda ikuti pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, temani Anda hingga pukul 13 nanti ya. Pilihan lagu-lagu daerah Nusantara mendatang kami hadirkan untuk Anda. Di pukul 13 kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Indonesia memiliki 3 bunga yang ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Bunga nasional Indonesia merupakan flora yang dianggap dapat mewakilkan karakter bangsa dan negara. Penetapan ini dilakukan berdasarkan kekhasan mereka, yaitu karena keberadaannya maupun latar belakang budaya yang melingkupinya. Lalu, bunga apa saja yang merupakan bunga nasional Indonesia? Yang pertama, Puspa Bangsa, bunga melati putih. Bunga yang memiliki harum semerbak ini dianggap melambangkan ketulusan dan kesucian. Bunga melati merupakan bunga yang mudah ditemui dan sering digunakan dalam upacara keagamaan maupun pernikahan. Yang kedua, Puspa Pesona, bunga anggrek bulan. Memiliki kelopak yang besar, daun yang lebar, serta tangkai yang hitam dan kuat sebagai ciri khasnya, membuat anggrek bulan dinobatkan sebagai Puspa Pesona karena keanggunan dan kecantikannya. Yang ketiga, Puspa Langka, bunga Padma Raksasa. Bunga Padma Raksasa memiliki 5 kelopak besar yang tebal dan kasar, berwarna orange atau merah cerah pekat, dan berbintik-bintik putih. Diameter bunga ini dapat mencapai 70 hingga 110 cm dan tinggi mencapai 50 cm. Terdapat 33 spesies Rafflesia di dunia dan 14 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Itulah 3 bunga nasional Indonesia.

0: Duh, mata habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi, yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi.
2: Baiklah, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
3: Menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start! Callum Fiore!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
4: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20 ketika permainan kami tidak bagus. Kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
1: I molt content per la imatge d'aquí també.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
3: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
6: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdekti Padei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidal Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Mana ya, ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita masih sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina Michaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan Yoo Tae Bin di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hei kakak, umbul-umbul ini pasang di sini saja kak, biar kelihatan dari jalan toh.
3: Iyo, pasang di situ saja, biar ketompu kampung ini tambah ramai dan indah. Sekalian katong bersihkan halaman supaya lingkungan nyaman eh.
2: Siap kakak, tapi bicara-bicara ini, saya senang sekali oh, lihat begini. Semua warga turun tangan, dari yang tua sampai yang muda. Kalau ketong kerjasama, pasti pekerjaan berat menjadi ringan.
3: Betul itu, semangat seperti ini yang harus ketong jaga terus. Bukan hanya waktu ada acara saja, tapi setiap hari saling membantu, saling hormati, dan peduli dengan lingkungan.
2: Iyo kakak, dari kampung kecil begini, ketong juga bisa ikut kasih kontribusi untuk Indonesia. Mulai dari hal sederhana, yang penting dilakukan bersama toh kakak.
4: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita yang dapat kita wujudkan bersama. Mari perkuat persatuan, tumbuhkan semangat gotong royong, serta terus memberikan karya dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan bangsa. Karena masa depan Indonesia dibangun dari kepedulian dan kebersamaan kita hari ini.

Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan cinta tanah air harus terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan ikut berkontribusi bagi kemajuan daerah. Mari terus menanamkan semangat persatuan dan kebersamaan demi Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Indonesia kuat karena persatuan. Indonesia maju karena kebersamaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut.

0: bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Salam pro dangdut adalah kita yang mau ikutan gabung di 0811495949. Sudah ada yang gabung perdana nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang pro dangdut dan saudara kita.
0: Merdeka. Dangdut adalah kita, merdeka. Bang Le. Tumen-tumen perdana nih Bang Lei, semangat 45 nih ya.
1: Harus semangat 45 Namanya hari kemerdekaan harus semangat itu.
0: Gimana nih semaraknya di sana nih Bang Lei?
1: Untuk di Tanah Tidung, Bang Lei ini kena jadwal sore nanti penurunan bendera tuh Mbak.
0: Oh gitu.
1: Mbak Reva. Mbak Reva atau Mbak?
0: Iya, Reva benar.
1: Oh, keren. Itu lagi. Jadi ikut apa namanya? Kalau pagi kan? Jadwal lagi ikut. Bendera gitu.
0: Siap, iya, siap. Selamat bertugas nanti sore Bang Le ya.
1: Tetap semangat bertugas.
0: Iya. Oke Bang Le, kita hari ini ada lagunya Maisaka Pecah Seribu, Menari dan Bergoyang Trio Idola. Ada juga lagunya Ayu Ting Ting Geboy Mujair, Elvi Sukaisi Terjerumus, Berlayar Tak Bertepian Epi Asmara. Ada juga Lesti Lebih Dari Selamanya, Cinta dan Setia Gita. Ada juga lagunya Giri Mahesa Aku Benci. Dari Nais Larasati Takdir, Cinta Sejati Salviyama, Not You Know In, Darboy Gang. Ada Lewaldi Patah Arang, Gerimis Mengundang Ikan Nurjana, Pesta Anak Nelayan Titik Nur, dan Danang Di Sana Menanti Di Sini Menunggu.
1: Tadi itu

0: Cinta Sejati tadi itu.
1: Cinta ada Sejati tuh? Ada lagunya Selvia mah.
0: Itu lagi harus itu. Jadi dalam kita memperingati kemerdekaan harus cinta sejati.
1: Cinta
0: itu,
1: sejati Mareta. Siap.
0: Oke, mas salam dulu pertama-tama untuk para pelanggan bertugas. Terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le, dari Tanah Tidung. Bapak juga untuk Bang Putra. Bang Putra biasa itu bergabung sama Bang Putra. Jadi Bang Putra mungkin mau minta lagu nanti sama Reva.
1: Iya, lanjut. Siap.
0: Lanjut untuk Bunda Natalia dan juga Bang Darwin, Mas Rian, Rujael, dan juga untuk Om Botak, Bang Yoga, dan juga Mbak Lili, Pak Fridin, Bunda Uti, Bunda Ima, Mama Irsana ya, dan juga untuk Bunda Farida, Ibu El, Bunda El, dan juga untuk semuanya lah.
1: Okay.
0: Bang Nasrun, Bang Adi, dan juga Bang Luhut, itu semuanya lah, tanpa terkecuali. Gabung, ibu bersatu gitu ya.
1: Oke.
0: Lagunya ada toh?
1: Ada dong.
0: Oke, yuk biar Bang Le semangat itu nanti. Apa beneran bendera? Itu nanti itu Bang Le ya harus memang harus pakai baju koper di sini, Mbak Reva.
1: Iya.
0: Itu Mbak Reva sudah ikut tapel tadi toh? Ada ikut tapel tadi kan?
1: Ada dong.
0: Wes. Berarti itu RRI Fak-Fak itu siaran langsung biasanya toh?
1: Iya benar-benar.
0: Oke, ketemu lagunya Mbak Reva. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Bang Lei Perdana gabung ya. Lanjut berikutnya, selamat siang.
2: Selamat siang, saya Merdeka.
1: Merdeka, semangat luar biasa.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Ini dengan Aisyah sayang.
1: Reva di sini.
2: Reva.
1: Iya. Masih Reva ya.
2: Suara 11-12 itu. Lagu ya.
1: Siap.
2: Ya. Lalu kok ada versi apa kan? Apa tuh kayak tuh ulang tahun Republik Indonesia semua itu lagi itu.
1: Iya.
2: Nanti lalu satu akan sudah nih.
1: Siap.
2: Nah, penyapa pertama buat Reva yang sedang bertugas, selamat siang sayang. Salam sehat, selamat dan selalu bahagia dan bahagia diberkatkan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin. Baru ketemu Kang.
1: Iya.
2: Lanjut, ada Kakak Lili, salam sehat. Ada Bang Yoga, Ibu Rosna, Ibu Nur dan Ibu Ani. Semuanya salam sehat. Juga ada Ibu Farida di Palu. Ada di Manado, ada Ibu Ani, salam sehat. Ibu Aba Fika juga di sana. Rami juga di Ternate, semuanya salam sehat. Ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, kami di Batam. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati juga. Ada Bang Lai, Bang Luhut, Pak Yabi, Bang Cuk, Bang Amin, semuanya salam sehat. Putra Tengah juga ada Pak Ucang di Bau-Bau, Pak Yunus, Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Botak, semua-semua yang menyatu di Pro Satu Fafat yang dipandu oleh Kurang T. Reva, salam sehat semuanya diberkati di keluarga masing-masing. Reva yang sedang bertugas, makasih Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih untuk Bunda yang sudah gabung. Lanjut lagi berikutnya nih. Halo, salam Pro Dangdut.
3: Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sana menanti, di sini menunggu.
1: Oke, langsung lagunya disebut ya.
3: Iya, no, kalau monitor begitu, kalau nak monitor susah tebak-tebak tuh. Makanya saya bilang Pak Bang Lai, dengar dulu lagu-lagunya dibaca baru kita pilih. Nanti kalau nak dengar, nanti yang di belakangan mau susah pilih, nak dibaca dulu semua.
1: Iya.
3: Makanya di sana nanti di sini menunggu, makanya monitor Bang Lai.
1: Okay.
3: Apa kabar Mbak Reva?
1: Kabar baik.
3: Amin, sama-sama baik ya. Merdeka Mbak Reva. Tadi lagi lihat upacara aja sedikit di lapangan di kantoran gubernur pas lewat-lewat jalan-jalan. Saya masih di Palu Mbak.
1: Masih di Palu ya. Semangat 45 nih.
3: Aduh, belum pulang ini anak masih tahan deh. Dulu mama pulang.
1: Nikmati kebersamaan. Okay, okay.
3: Lagunya itu aja ya di sana nanti iya. Ini menunggu. Salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, Bang Cut, Ibu Maslia ya, Bang Bintang, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Pak Detonor, Cial Burosna ya. Ada juga Tidur ya Jakarta, Ibu Saat, ada Ayu Dimasohi, Bang Iwan, Bang Luhut, Pak Windy, Bang Andi di Jambi, ada Andi Cakrawinata ya, Dika di Taliabu juga, ada Bung Darwin, Bang Lai Putra Tangan, Pak Salon, Pak Abu Super, Pak Rahman, Pak Ustad, Ani Kota Mobagu, ada Bung Klif juga yang ada di Manado ya, Bu Eni Jojo ada di Bormut, Bunda Ima, sehat-sehat ya Bunda. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Reva dari Asam PCR. Mbak Reva, sukses selalu. Yang okay. Terbaik buat Mbak Reva dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Reva, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Ibu Christine yang ada di Palu sudah gabung ya. Oke, lainnya yang mau ikutan boleh banget di 0811 94 90. Ya, mau gabung di Prodangdut ya. Oke, ada yang gabung lagi lewat WA Pro 1 nih. Halo, salam Prodangdut. Halo.
4: Halo juga. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Nasro nih? Salam semangat ya, 45 masih, ya.
4: Iya, merdeka.
1: Merdeka. Oke.
4: Okay. Oke deh. Jadi berapa lagu masih?
1: Masih habis lagunya. Mau lagu yang mana nih? Sudah tahu lagu-lagunya.
4: Belum ada peruan di pas ada yang kayak Bu Christine itu.
1: Oh, lagunya Maisaka Pecah Seribu Trio Idola.
4: Nah, itu ah.
1: Ya, itu saja.
4: Bah, lagu apa yang masih yang belum dianu?
1: Masih ada lagunya Maisaka Pecah Seribu Trio Idola Menari dan Bergoyang. Ada Gboy Mujair, Ayu Ting Ting. Terjerumus Elvis Kaisi, Berlayar Tak Bertepian Happy Asmara, ada Lesti Lebih Dari Selamanya, Cinta Dan Setia.
4: Cinta Kesepian.
1: Gimana? Berlayar Tak Bertepian.
4: Iya.
1: Oke.
4: Iya, betul. Semuanya galau-galau yang galau semua.
1: Iya.
4: Aduh, tidak campur-campur dan tidak ada PP sayang-sayangin semua.
1: Aduh.
4: Oke deh, kita bertemu Mbak Reva ya, sahabat tugas. Saya selalu selalu keluar rumah. Ya, semua stasiun kompak ya, ada Putar Tengah, ada Cendana, ada Amel, ada Tama, Menur Jaili, Ogarasna. Ada Ima Sohi, ada Agit, ada Bapak Abu Syukur, Ibu Syukur Sari Makassar, ada Bung Le, Freddy, Bung Leman, ada Ibu Tri. Terus ada Sultan, ada Pada Mas Lia, Ibu Christine, ada Anjo Wilton Bagu, Buda Ima, Pak Junaidi, Pak Ramadan, semuanya tanpa terkecuali Kompas Lalu. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun dari Sulawesi Tengah.

81 tahun lalu, sebuah tekad diikrarkan. Bukan sekedar tentang melepaskan diri dari belenggu, tapi tentang keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kini, di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, perjuangan itu berganti rupa. Bukan lagi tentang mengusir penjajah, melainkan tentang bagaimana kita saling bergandengan tangan menjaga persatuan, merawat inovasi, dan melangkah menuju masa depan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas hingga Rote, setiap karya dan dedikasi kita adalah fondasi Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersama kita terus melaju untuk Indonesia maju.

Menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Saatnya cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat undian berhadiah Bank Rakyat Indonesia dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, informasi undian berhadiah tersebut bukan dibagikan oleh laman media sosial resmi BRI. BRI telah mengimbau nasabah untuk waspada dengan modus penipuan berupa informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan pihak bank. Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menyebutkan, nasabah perlu melindungi data pribadinya agar tidak terjebak kejahatan cyber. Sekian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Kembali saya terima MD yang gabung di Prodiangdut. Halo, salam Prodiangdut. Iya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, dangdut untuk sedunia.
0: Dangdut untuk sedunia ya. Silakan.
1: Siapa yang
0: ya.
1: Sudah masuk itu?
0: Tadi
1: yang
0: sudah.
1: Sabang belum?
0: Oh, belum.
1: Bu Christine sudah kah?
0: Sudah, Bu Christine.
1: Oh, Mas Lia, Botak, Bang Le, oh, siapa lagi itu? Sudah hafal.
0: Iya.
1: Kalau saya sebutkan satu persatu sampai malam.
0: Iya, habis sudah waktu ya.
1: Oke. Oke, satu lagu apa itu?
0: Lagunya ada Maisaka, Trio Idola, ada Ayu Ting Ting, Elvo Sukaisi, ada Lesti. Ada Gita KDI.
1: Elvi Sukaisi apa itu?
0: Elvi Sukaisi terjerumus.
1: Terjerumus.
0: Iya.
1: Ya sudah, terjerumus saja supaya perlu download hati-hati.
0: Iya.
1: Jangan terjerumus.
0: Siap, siap.
1: Oke, saya tutup dengan pantun.
0: Pantun, boleh.
1: Oke. Dari gunung turun lewat kebun.
0: Cakep.
1: Singgah di pasar beli pepaya.
0: Oke.
1: Hari ini hari kemerdekaan. Pekikan yang harus menggema adalah merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka, merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ustadz Mustaqfirin ya. Ditutup dengan pantun spesial 17-an nih. Mungkin ada yang mau berbalas pantun ya, mau balas pantunnya Pak Ustadz, boleh ya, ditunggu suaranya nih di 0811 495 9490. Oke, sudah ada yang gabung. Saya sapa lagi dulu nih. Halo. Halo. Salam Prodangdut.
2: Salam Prodangdut.
0: Iya, dangdut adalah kita, Nona Vika. Silakan Nona Vika.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Iya. Lagunya hari ini penyanyinya ada Maisaka, ada Trio Idola, ada Ayu Ting Ting, Lesti, Gita KDI, Giri Mahesa, Nais Larasati, Indar Boy Gang, Leo Waldi, Ike Nurjana, dan Titi Nur. Yang mana?
2: Mahesa.
0: Mahesa, aku benci.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya pertama-tama makanya panjang tunggas, selamat bertunggas, Tuhan selalu melindungi terjasa bersama keluarga. Salam buat Pak Yunai yang menanam sehat keluarga. Bunda Elsian dari Yungnalo.
0: Iya.
2: Salam sayang selalu.
0: Oke.
2: Bang Luhut, Bang Yeri, Pak Samana, Pak Leri, Matote, Tuhan di sana ya. Salam sehat. Kita saja kerja Pak. Terima kasih.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Nona Vika yang sudah bergabung ya di Pro Dangdut hari ini. Untuk yang lainnya yang lagi pada santai-santai ya, mudah-mudahan terhibur nih lewat lagu-lagu yang dihadirkan di Pro Dangdut hari ini.

0: Siang Ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi, yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang, dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Masih di Pro Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk yang masih setia monitor, untuk yang baru pantau ini, yang ada di seputaran kota Fak-Fak ataupun yang ada di luar kota Fak-Fak. Salam Pro Dangdut. Semoga terhibur ya. Ada dua lagu tadi sudah dihadirkan. Lagu dari Giri Mahesa dan juga lagunya Elvis Sukaisi, pilihannya Nona Vika dan Pak Mustafirin. Oke, untuk yang baru pantau ini, yang mau gabung masih dibuka jalurnya ya di 0811 495 9490 sampai jam 3 sore ya. Saya temani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang ikutan gabung, saya sapa dulu nih. Halo, salam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Mbak Ati ya?
0: Reva.
1: Oh, Mbak Reva. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagunya? Yang tersisa?
0: Yang tersisa ada Maisaka Pecah Seribu, Trio Idala Menari dan Bergoyang, ada Ayu Ting Ting, Geboy Mujair, Lesti Lebih Dari Selamanya, Gita KDI, Lesti aja. Oke deh.
1: Buat teman-teman yang sudah masuk, Nafika, Pak Ustaz, Pak Freddy, Bu Utri, Mas Lia, Pak Darwin, Pak Junedin, Tratenga, Kakak Lili, Nur Jael, Pak Saban, Pak Nasrun, Bunda El, Bunda Kristin, Bunda Widati, dan yang lain-lain saja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Reva, semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah, sehat selalu. Oke, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Ibu Rosne dari seputaran Jalan Cendrawasih. Semoga ini sapa-sapa lagi pada monitor ya di siang hari ini bisa ikutan gabung juga meramaikan Pro Dangdut. Saya hadirkan lagu dari Lesti, pilihannya Ibu Rosne, Lebih Dari Selamanya.

buku How the Secret Changed My Life, karya Rhonda Byrne yang diterbitkan pada tahun 2016 ini, merupakan kumpulan kisah nyata dari orang-orang yang telah menerapkan prinsip-prinsip dari buku The Secret dalam kehidupan mereka dan mengalami perubahan yang signifikan. Buku ini menekankan pentingnya menjaga pikiran positif dan bagaimana pikiran tersebut bisa mempengaruhi realitas kita. Dengan fokus pada hal-hal yang diinginkan dan berpikir positif, seseorang dapat menarik hal-hal baik ke dalam hidupnya. Konsep utama dari The Secret adalah hukum ketertarikan yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita menarik pengalaman hidup yang sejalan dengan energi yang kita keluarkan.

salah satu elemen dalam buku ini. Dengan merasa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, seseorang dapat meningkatkan frekuensi energi positif dan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupnya. Buku ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa ajaran The Secret tidak hanya teori, tetapi telah bekerja untuk banyak orang di seluruh dunia. Testimoni dan kisah-kisah dalam buku ini memberikan motivasi dan keyakinan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Buku How the Secret Changed My Life bertujuan untuk menginspirasi dan memberi alat praktis pada pembaca agar mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bahagia melalui perubahan pola pikir dan penerapan hukum ketertarikan. Pesan moral dari buku ini adalah bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan melalui pikiran, perasaan, dan keyakinan positif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum ketertarikan, kita bisa mengatasi tantangan, mencapai tujuan, dan hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Demikian esensi buku How the Secret Changed My Life karya Rhonda Byrne. Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kegiatan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.

Pendengar 45 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih bersama ya di segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita di edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Baru kita dengarkan bersama ada lagu dari Maisaka Pecah 1000 spesial saja ya, temani Anda semuanya yang tengah menikmati suasana santai di sore hari ini. Yang mau ikutan gabung masih ada lagu dari Trio Idola Menari dan Bergoyang, Ayu Ting Ting Geboy Mujair. Ada juga lagu dari kita KDI Cinta dan Setia, Nais Larasati Takdir. Ada lagunya Darboy Gang, Not You No In, Gerimis Mengundang dari Ikke Nurjana. Dan yang terakhir ada lagu dari Titik Nur, Pesta Anak Nelayan. Masih ada waktu 15 menit ke depan ya, kebersamaan kita di Pro Dangdut. Nantinya pada pukul 15 kita ya, saatnya kami sampaikan dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Yang mau ikutan gabung masih dibuka jalurnya di 0811495 9490.

Oke, saya baca dulu atensi yang sudah gabung dari Yuni. Yuni di Wagom katanya mau dengar lagu dari Ayu Ting Ting menghibur teman-teman yang lagi bareng Yuni. Oke deh, untuk Yuni yang ada di Wagom ya, lagu dari Ayu Ting Ting saya hadirkan.

tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut meramaikan Pro Dangdut untuk hari ini. Lagu dari Darboy Gang, Not You Know It, menjadi lagu terakhir yang saya hadirkan ya di segmen Pro Dangdut untuk hari ini. Yang belum sempat ikutan gabung di Pro Dangdut, jangan lupa ya untuk gabung di edisi besok mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pendengar, kami sampaikan sehari berita, sebanyak 80 putra putri terbaik Kabupaten Fak-Fak resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Kabupaten Fak-Fak tahun 2026. Semangat mengenang perjuangan para pahlawan kembali digaungkan melalui pawai Tabtu dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fak-Fak. Dari Jalan Kapten PTN 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak, bersama saya Rifanti, inilah dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Sebanyak 80 putra-putri terbaik Kabupaten Fak-Fak resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 dalam upacara yang berlangsung di Gedung KONI Fak-Fak pada Minggu 16 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi tahapan akhir sebelum para anggota menjalankan tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion 16 November Fak-Fak hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Bupati Fak-Fak Samuel Dahlan menegaskan tugas tersebut merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan kepada generasi muda pilihan daerah. Bupati meminta para anggota Paskibra tidak memandang tugas tersebut sekadar kemampuan baris per baris maupun seremoni tahunan. Proses seleksi, pelatihan, dan pembinaan disiplin yang telah dijalani dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, tanggung jawab, kekompakan, dan semangat kebangsaan. Kepada 80 anggota Paskibra, ia berpesan agar menjaga nama baik diri, keluarga, sekolah, dan Kabupaten Fak-Fak, serta menjadikan pengalaman tersebut sebagai bekal untuk masa depan. Ia berharap para Paskibra tidak hanya mampu menjaga merah putih tetap berkibar, tetapi juga tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan ikut membawa Fak-Fak semakin maju, mandiri, aman, dan sejahtera. Semangat mengenang perjuangan para pahlawan kembali digaungkan melalui pawai Tabtu dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan yang berlangsung di depan Rumah Negara pada Minggu 16 Agustus 2026 malam tersebut dipimpin Komandan Kodim 1803 Fak-Fak, Letkol Infantri Wahlin Rahman selaku Inspektur Upacara. Pawai Tabtu menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan sekaligus menanamkan nilai perjuangan kepada generasi penerus. Pawai diikuti personil TNI Polri, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, Satpol PP, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Fak-Fak Samuel Dahlan, Wakil Bupati Fak-Fak, Dr. Andus Donatus Nimbit Kendik, Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Isak, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Fak-Fak. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi gambaran semangat kebersamaan masyarakat Fak-Fak dalam memperingati 81 tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia. Dalam sambutannya, Dandim 1803 Fak-Fak menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pawai Tabtu dengan tertib dan aman. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghidupkan kembali semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam kehidupan generasi saat ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak terus mendorong berbagai kegiatan kebudayaan sekaligus mengajak generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya lokal sebagai kekuatan utama pengembangan pariwisata daerah. Laporan Anwar Lamohan.
1: Perkembangan budaya modern yang semakin kuat menjadi tantangan dalam menjaga kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah di Kabupaten Fak-Fak. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak untuk terus menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat memperkenalkan dan menguatkan kecintaan terhadap budaya lokal. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Frederick Warpopor, saat berdialog interaktif bersama RRI mengatakan, budaya modern saat ini dinilai lebih menarik bagi sebagian generasi muda. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meyakinkan generasi muda agar tetap mencintai dan melestarikan budaya daerah. Menurutnya, berbagai event kebudayaan terus diupayakan sebagai ruang untuk memperkenalkan budaya Fakfak kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus kebudayaan daerah.
2: Oleh karena itu, lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kita mencoba untuk membuat event-event untuk kemudian mengajak semua masyarakat, terutama generasi muda saat ini, untuk lebih mencintai budaya mereka sendiri.
1: Ia juga menilai pengembangan sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kebudayaan daerah. Menurutnya, keindahan alam pantai dan objek wisata lainnya memang menjadi daya tarik. Namun hal serupa juga dapat ditemukan di berbagai daerah, bahkan di sejumlah negara. Ia menegaskan budaya menjadi salah satu keunikan yang membedakan Kabupaten Fakfak dari daerah lainnya. Karena itu, menjaga dan mengangkat kebudayaan lokal dinilai penting sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata di daerah.
2: Dari keindahan alam dan wisata pantai, iya, dan juga wisata yang lain, itu hampir ada di daerah-daerah yang lain juga di seluruh dunia, Pak. Tetapi sesuatu yang unik dan tidak ada di tempat lain adalah budaya.
1: Ia berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat terus menjaga dan memperkenalkan budaya Fakfak kepada masyarakat luas. Dengan mempertahankan keunikan budaya daerah, Fakfak diharapkan mampu menarik wisatawan yang ingin mengenal kekayaan budaya yang berbeda dari tempat lain. Anwar melaporkan.
0: Pengusulan pemberian remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Laporan Januardi.
3: Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fakfak, Iputus Warsa, mengimbau seluruh warga binaan untuk menjaga sikap dan mematuhi aturan selama menjalani masa pembinaan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses pengusulan pemberian remisi, termasuk remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Iputus Warsa mengatakan, pengusulan remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Menurutnya, pihak lapas terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan sebagai bagian dari proses tersebut. Ia menegaskan warga binaan diharapkan mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di lapas, sebab pelanggaran terhadap tata tertib dapat mempengaruhi proses pengurusan remisi yang bersangkutan, sehingga warga binaan diminta untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri.
4: Tentu dengan sendirinya ya, jadi apa kita usulkan itu tentunya melalui mekanisme-mekanisme ataupun perhatian atau pengawasan kita selama di dalam. Jadi mereka kita himbau untuk menjaga sikap dan sebagainya di dalam lapas ini, tentunya untuk mengikuti aturan-aturan dan ketentuan yang ada di lapas. Kita harapkan itu yang bisa dilaksanakan agar jangan sampai terjadi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar ketentuan itu sendiri. Karena dengan demikian, itu kita bisa menunda pengusulan yang bersangkutan ataupun nanti dalam catatan database pemasyarakatan itu nanti bisa tercoreng. Dalam arti kata merah, ada tanda merah, itu otomatis tidak bisa diusulkan. Jadi kita tetap menghimbau untuk berkelakuan baik di dalam, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, dan mengikuti program-program pembinaan di lapas. Contohnya baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Kepribadian itu tentunya melalui ibadah, olahraga, pengajian-pengajian yang muslim, rakan ibadah, gereja. Sedangkan pembinaan kemandirian itu tentunya mengikuti kegiatan kemandirian yang ada di lapas. Contohnya satu di bidang PKM, membuat sopa dan sebagainya, kita libatkan. Dan mereka-mereka yang sudah mempunyai potensi untuk itu, kita harus lakukan pendekatan sesemen dulu di bidang mana mereka bisa kita salurkan.
3: Iputus Warsa berharap seluruh program tersebut dapat membentuk perilaku warga binaan menjadi lebih positif, sekaligus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengusulan remisi. Januardi melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil telah mencatat sebanyak 32.670 anak di Kabupaten Fakfak telah memiliki Kartu Identitas Anak KIA. Laporan Januardi.
3: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak terus memperluas pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola pembuatan Kartu Identitas Anak KIA bagi anak usia 0 hingga 16 tahun di wilayah Kabupaten Fakfak. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru, mengatakan program KIA di Fakfak memiliki sejarah sejak tahun 2017, di mana saat itu di Dukcapil Fakfak dipercayakan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjadi daerah pertama dalam pencetakan KIA. Menurutnya, pelaksanaan KIA mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Untuk mempercepat cakupan kepemilikan KIA, Dukcapil Fakfak secara rutin melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama atau SMP.
5: Terkait dengan yang disampaikan tadi, Dukcapil melalui Permendagri 2 tahun 2016 terkait dengan Kartu Identitas Anak, Dukcapil gencar melakukan jemput bola di sekolah-sekolah baik di tingkat TK sampai dengan SMP yang di bawah 17 tahun. Jadi Kartu Identitas Anak ini kartu resmi anak, dia seperti KTP tapi khususkan untuk anak, diwajibkan untuk anak. Untuk anak itu memiliki kiapsahan data. Kiapsahan data, mereka juga punya kartu KTP itu. Data diri untuk membantu mereka punya sekolah, mereka punya BPJS, bantuan-bantuan pendidikan yang jadi. Untuk kegiatan jebol di tahun 2026 ini kami ada kegiatan di 19 titik. 19 titik itu baik dari tingkat SD sampai dengan SMP yang berusia 0 sampai dengan 16 tahun.
3: Berti menyebutkan hingga kini sebanyak 32.670 KIA telah dicetak dan terakomodasi oleh Dukcapil Fakfak. Jumlah tersebut terdiri dari 16.944 KIA untuk anak laki-laki dan 15.726 KIA untuk anak perempuan.
5: Untuk di tahun 2026 tadi sampaikan ada kurang lebih 19 titik yang kami kunjungi baik di tingkat TK sampai dengan SMP. Terus kemudian untuk data KIA, Kartu Identitas Anak yang sudah terakomodir, yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan itu kurang lebih 32.670 yang terdiri dari laki-laki 16.944 sedangkan perempuan 15.726. Tetapi tetap untuk daerah ataupun sekolah yang terjauh sampai di Bombara kami Dukcapil turun untuk 19 titik ini. Memang kalau cara soal target Kartu Identitas Anak itu dia mengacu pada wajib KTP anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami wajib untuk mengakomodir data tersebut anak usia 0 sampai dengan 17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran, karena Kartu Identitas Anak itu syaratnya adalah memiliki akte kelahiran di anak 0 sampai dengan 17 tahun yang otomatis yang 17 tahun yang wajib.
3: Untuk persyaratan pembuatan ataupun penerbitan KIA berdasarkan kelompok usia, di mana anak usia 0 sampai 5 tahun mendapatkan KIA tanpa foto, sedangkan anak usia 6 sampai 16 tahun mendapatkan KIA yang dilengkapi foto. Sementara itu, Dukcapil Fakfak menargetkan seluruh anak yang telah memiliki akta kelahiran dapat terlayani sehingga kepemilikan identitas kependudukan anak semakin merata. Januardi melaporkan.
0: Setiap travel umroh yang melakukan perekrutan jemaah di Fakfak wajib berkoordinasi dengan pemerintah serta memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Laporan Januardi.
3: Saudara, aktivitas perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Fakfak, Papua Barat belakangan semakin berkembang seiring tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kondisi tersebut menjadi perhatian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, khususnya terkait legalitas travel yang melakukan perekrutan jamaah. Kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak, Murad Kelualaga, mengatakan setiap travel umroh yang beroperasi dan merekrut jamaah di wilayah Fakfak seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah melalui kantor Kementerian Kementerian Haji dan Umrah. Ia menjelaskan pihaknya melakukan pemantauan ke lapangan setelah mengetahui banyak masyarakat fak-fak yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Dalam pemantauan tersebut, petugas mengecek keberadaan sejumlah travel sekaligus meminta dokumen resmi termasuk izin operasional. Menurut Murad, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah travel memiliki izin, tetapi izin tersebut tidak berada di wilayah Papua Barat. Kondisi itu menjadi perhatian karena travel yang melakukan perekrutan jamaah di fak-fak harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku di wilayah operasionalnya.
6: Kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fak-fak, kami sesuai undang-undang yang melekat di Kementerian Haji dan Umroh atau pemerintah terkait dengan travel-travel umroh. Sesungguhnya jika ada travel-travel umroh yang ada di Fak-fak, seharusnya mereka harus berkoordinasi baik dengan kita. Dalam hal ini pemerintah, khususnya untuk Kementerian Haji dan Umroh. Ketika kami mendengar banyak jemaah umroh yang dari Fak-fak berangkat menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci, kami melakukan observasi ke lapangan. Kami cek satu persatu di mana travel itu jelas dia merekrut jemaah umroh. Hanya saja kami meminta dokumen resmi, contoh seperti izin operasionalnya. Jelas mereka memiliki izin operasional, hanya saja tidak berada di wilayah Papua Barat, di mana Fak-fak tergabung dalam salah satu kabupaten kota untuk wilayah Papua Barat. Maka secara otomatis travel-travel umroh yang izinnya tidak berada di Papua Barat, maka sudah barang tentu tidak boleh, bahkan dilarang melakukan rekrutmen jemaah umrah. Kenapa? Karena kebanyakan travel ini izinnya ada di baik di Makassar, Maluku, Jawa. Seharusnya tidak boleh. Kami dari Kementerian Haji sangat berkeinginan baik apabila ada travel-travel umrah yang berada di Fak-fak, kalau bisa datang temui kami di kantor pada jam-jam kantor. Karena jam kantor itu dibuka jam 7.30 sampai jam 4 sore, terkecuali hari Jumat jam 7.30 sampai jam 4:30. Sebenarnya ini simpel, singkat. Kalau pimpinan travel-travel umrah yang di Fak-fak itu berkeinginannya baik, mereka datang ke kami, di mana kendala mereka, kami bisa bantu. Koordinasikan dengan pihak provinsi terkait dengan izin operasional.
3: Selain legalitas, Murad meminta travel umrah melaporkan jumlah jemaah yang diberangkatkan dari Fak-fak setiap tahun, termasuk data kepulangan jemaah. Laporan tersebut nantinya akan diteruskan dan disinkronkan dengan pemerintah di tingkat provinsi. Sementara itu, kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Fak-fak pun membuka ruang bagi mengelola travel untuk melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi. Murad meminta pimpinan travel yang beroperasi di Fak-fak datang langsung ke kantor agar persoalan perizinan dapat dicarikan solusi bersama. Januardi melaporkan.
7: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
3: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
2: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya, kelas Ade yang menang.
3: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
2: Gotong royong kan, Bun?
3: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Anda masih bersama kami di Prosatu Radio Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Di Fakfak sore ini, kebersamaan kita pendengar, kami informasikan untuk Anda ya. Sore nanti kami akan menyiarkan secara langsung upacara penurunan bendera merah putih ya di Kabupaten Fakfak, langsung dari Stadion 16 November. Kami juga akan menyiarkan secara langsung upacara penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta yang dapat Anda ikuti pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Temani suasana sore Anda, kami juga terus mengupdate berbagai pilihan informasi untuk Anda tentunya pendengar ya, hingga tuntas tugas saya temani Anda pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Mendengar, hari ini warga Indonesia tentunya bersuka cita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, mendengar,

Ya, pemerintah memberikan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kepada 173.705 narapidana, dan dari angka tersebut sebanyak 3.563 narapidana diantaranya langsung bebas. Penyerahan remisi dan pengurangan masa pidana dilakukan secara simbolis dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan pada hari ini ya. Adapun penyerahan juga dilakukan di masing-masing lapas, rutan, dan LPKA di seluruh Indonesia, termasuk juga di Fakfak. Nah, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, sebanyak 1.085 anak binaan mendapat pengurangan masa pidana umum, dengan 28 anak binaan diantaranya langsung bebas. Kemudian sebanyak 170.143 penerima RU1 atau masih harus menjalani sisa pidana setelah menerima RU, sedangkan 3.563 lainnya penerima RU2 atau langsung bebas usai menerima RU. Dijelaskan ya, 3 wilayah penerima RU terbanyak adalah Jawa Barat dengan 19.269 narapidana, disusul Sumatera Utara sebanyak 18.222 narapidana, dan Jawa Timur sebanyak 14.673 narapidana. Sementara itu untuk PMPU, jumlah penerima tertinggi tercatat di Sumatera Utara dengan 94 anak binaan, diikuti Jawa Barat 86 anak binaan, Jawa Timur sebanyak 85 anak binaan. Pendengar, disampaikan remisi umum menjadi motivasi bagi narapidana untuk terus menjaga kedisiplinan, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Dengan demikian, saat kembali ke masyarakat, bisa hidup secara mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Di sisi lain, bagi anak binaan, PMPU memiliki makna yang lebih mendalam.

0: tidak, macam tiap mau 17 Agustus tuh orang-orang semangat 45 ya. Ada banyak lomba-lomba, pokoknya rame. Tapi habis itu ya sudah, biasa-biasa saja.
1: Iya kawan, tapi sebenarnya tuh tidak harus tunggu Agustus baru ketong isi kemerdekaan. Setiap hari juga bisa mau.
0: Kok terlalu rajin lah eh?
1: Rajin bagaimana? Tiap hari ketong su belajar sungguh-sungguh, terabolos sekolah. Itu sudah jadi salah satu bentuk nyata ketong isi kemerdekaan.
0: Kemerdekaan bukan hanya soal sejarah, tapi tentang masa depan. Mari, isi kemerdekaan dengan karya, semangat belajar, dan kontribusi nyata. Karena Indonesia butuh generasi yang bukan sekedar bangga, tapi juga berdaya.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam. Dalam

Dengan sejumlah pelajar dari berbagai daerah dipercaya mengemban tugas penting dalam pengibaran sangsaka merah putih. Salah satunya adalah Selina Olivia Apriani Teo, anggota pasukan pengibar bendera pusaka 2026 asal Kalimantan Barat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Selina dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka. Tugasnya dalam salah satu rangkaian utama upacara peringatan kemerdekaan sangatlah penting, sekaligus menjadi bagian dari momen bersejarah di tingkat nasional. Ia merupakan siswi SMK Negeri 5 Pontianak, Kalimantan Barat. Selina merupakan putri dari pasangan Intonius dan Anastasia. Selina diketahui juga berprestasi di bidang tarik suara. Ia pernah meraih peringkat kedua pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional pada 2024 saat menjadi siswi SMP Negeri 2 Sungai Raya, Kalimantan Barat. Terpilihnya Selina tentu merupakan sebuah prestasi, sebab untuk menjadi pembawa baki dibutuhkan karakter yang baik, disiplin tinggi, memiliki fokus serta bertanggung jawab.

Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

Pendengar, lagu dari Audi baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda, membawa kita ke pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi terkait Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang mencatat 1.576 gempa susulan di wilayah Flores. Ribuan aktivitas ini terjadi setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus lalu. Pendengar, data ini terus diperbarui BMKG hingga hari ini pukul 6 WIB. Gempa susulan tersebar di sekitar Flores dan juga perairan sekitarnya. Nah, berdasarkan data BMKG, gempa susulan terbesar tercatat berkekuatan magnitudo 6,2, sementara gempa susulan dengan kekuatan terkecil tercatat dengan magnitudo 1,3. Sebanyak 19 gempa susulan memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. BMKG juga mencatat sebanyak 54 gempa susulan dirasakan masyarakat Flores. Peta BMKG menunjukkan aktivitas gempa berkonsentrasi di sekitar zona sesar belakang Flores, dan titik gempa juga tersebar di daratan serta perairan utara Flores. BMKG terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas kegempaan di kawasan tersebut. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan gempa dari BMKG.

Mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Fakfak adalah tugas mulia yang tidak bisa ditunda. Lewat reformasi birokrasi tematik, pemerintah memastikan setiap program bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Data kemiskinan terus diperbaiki secara akurat dan transparan. Visi Astacita menegaskan bahwa aparat negara harus turun langsung ke kampung-kampung, memberikan solusi nyata melalui pemberdayaan UMKM dan bantuan modal yang bebas dari birokrasi rumit. Mari kita awasi bersama agar program pengentasan kemiskinan ini berjalan bersih dari praktik korupsi. Bersama kita angkat saudara-saudara kita di Fakfak menuju kesejahteraan yang berkeadilan.

Layar kereta Kencana Garuda Prabayaksa kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka hari ini. Kereta tersebut membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari dua kata, yaitu Praba yang berarti dan Yaksa berarti besar. Jika digabungkan, keduanya akan bermakna cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda Prabayaksa dibuat menggunakan material kayu jati dan besi baja. Penggunaan besi baja memiliki filosofi bangsa yang semakin kuat setelah melalui tempaan, sementara kayu jati sebagai penggambaran kesejatian hidup. Peringatan Garuda Prabayaksa pertama kali digunakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia pada tahun lalu ya. Kereta Kencana tersebut dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kirab 2025 melibatkan Purna Paskibraka Duta Pancasila sebagai pembawa kedua simbol tersebut. Kirana Asia Widya Baskara membawa bendera, sedangkan Nikomang Trisetya membawa teks proklamasi. Iring-iringan kirab ketika itu melibatkan 145 pasukan berkuda dan 45 pasukan motor polisi militer. Garuda Prabayaksa menjadi kendaraan utama dalam perjalanan menuju Istana Merdeka. Nah, pada tahun ini Garuda Prabayaksa kembali digunakan ya. Prosesi tersebut kembali membawa bendera dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 Sultana Najwa, siswi SMAN 14 Makassar, bertugas membawa duplikat bendera pusaka. Sementara itu Alia Sakira, siswi SMA Negeri 82 Jakarta, membawa naskah proklamasi.

Kesehatan anak usia sekolah merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi yang kuat dan produktif. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan tersebut adalah memulai program vaksin TBC serta pemeriksaan kesehatan di lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis sejak dini, sekaligus melakukan deteksi kesehatan secara berkala pada peserta didik. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan kondisi umum kesehatan, gizi, serta tumbuh kembang anak, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, belajar dengan lebih optimal, dan terhindar dari penyakit menular yang berbahaya. Kesehatan anak hari ini adalah investasi untuk generasi Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Isi pengumuman, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 kembali dibuka. Adapun persyaratan umum peserta sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, atau kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 30 Agustus 2026. Tahap pendaftaran, pendaftaran secara offline melalui panitia saksi lomba di kantor RRI Fakfak Jalan Kapten Petandaan 72 atau pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Untuk tahap pelaksanaan, technical meeting dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026, sementara seleksi tingkat fak-fak diselenggarakan pada tanggal 7 September 2026, seleksi putaran pertama untuk lagu pop, dan tanggal 8 September 2026, seleksi putaran 2 lagu daerah. Seleksi tingkat korwil untuk putaran 1 pada tanggal 28 dan 29 September, putaran kedua tanggal 1 dan 2 Oktober, seleksi putaran ketiga tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Seleksi antar korwil untuk putaran 1 tanggal 12 dan 13 Oktober, seleksi putaran kedua tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 dan seleksi putaran ketiga tanggal 20 dan 21 Oktober 2026. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya di Bintang Radio 2026. Sekian Ruang Layanan Masyarakat. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sandwich adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Bekas atau lemari es merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia dalam sejarah makanan. Metode untuk mengawetkan makanan dengan pendinginan telah ada selama ribuan tahun. Namun, lemari es modern sendiri adalah penemuan baru. Penemuan model pendingin buatan pertama yang kemudian dikenal sebagai kulkas ditemukan oleh William Cullen, seorang dokter Skotlandia yang mengamati bahwa penguapan memiliki efek pendingin pada tahun 1720-an. Dari itulah ia mengetahui bahwa makanan akan menjadi awet apabila didinginkan karena bakteri tidak dapat berkembang pada suhu rendah. Namun pada saat itu, hasil penemuan kulkas oleh William belum dipatenkan. Selanjutnya, penemuan mesin pendingin terus dilakukan oleh para penemu di sejumlah negara, seperti yang dilakukan penemu asal Amerika Oliver Evans, yang pada tahun 1805 mencoba merancang mesin pendingin menggunakan uap. Ilmuwan Inggris Michael Faraday juga melakukan upaya yang sama pada tahun 1820 dengan menggunakan amonia cair untuk menyebabkan pendinginan. Akan tetapi pada tahun 1834, Jacob Perkins yang membuat mesin pendingin praktis menggunakan sistem kompresi uap ether pada tahun 1835 dan mematenkan penemuannya. History of Refrigerator kemudian mencatatnya sebagai bapak lemari es berkat penemuan kulkas tersebut.

Pendengar, sore ini kami akan menyiarkan secara langsung ya jalannya upacara penurunan bendera dari Stadion 16 November. Dan pendengar, pada pukul 19 lebih, ya maksud kami pada pukul 18 ya, 18 lebih 45 menit, kami juga akan menyiarkan untuk Anda upacara penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Catatan Kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku Catatan Kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku Catatan Kronik karya Natasha Rizky.

0: Sudut Negeri.
1: Cek fakta. Pro 1 RRI Fak-Fak.

Pendengar, kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi dokumentasi BPOM bocor vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumentasi BPOM bocor sebut vaksin polio bahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM pom.go.id yang tayang Agustus 2024. BPOM menegaskan informasi tentang dokumentasi BPOM bocor yang dimuat dalam laman investigasi.org merupakan informasi yang tidak benar karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia. Sekian cek fakta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah, mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Hadir Pesta Rakyat Expo UMKM digelar di kawasan Monas ya, untuk memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara ini menghadirkan festival kuliner gratis dan juga panggung hiburan yang dapat dinikmati masyarakat dalam suasana perayaan kemerdekaan. Sebanyak 1.200 UMKM dilibatkan dalam kegiatan tersebut dengan menyediakan beragam produk kuliner Nusantara bagi pengunjung. Sebanyak 600 ribu porsi makanan gratis disiapkan, terdiri atas 400 ribu makanan dan 200 ribu minuman untuk masyarakat. Pendengar, beragam kuliner Nusantara tersedia mulai dari soto Makassar, sate, bakso, empek-empek, aneka nasi hingga es cendol. Pengunjung juga dapat menikmati es campur dan berbagai menu khas Nusantara lainnya selama Pesta Rakyat berlangsung. Pesta Rakyat tidak hanya menghadirkan kuliner, tapi juga ada panggung hiburan dengan sejumlah musisi yang akan tampil, melibatkan NDX, Dewa 19 bersama Ari Lasso dan Mulan Jamila serta Wika Salim. Dan kegiatan berlangsung dari siang hingga malam ya, dengan agenda kuliner Nusantara, panggung hiburan, permainan, serta berbagai lomba.

81 tahun lalu, sebuah tekad diikrarkan. Bukan sekedar tentang melepaskan diri dari belenggu, tapi tentang keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kini, di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, perjuangan itu berganti rupa. Bukan lagi tentang mengusir penjajah, melainkan tentang bagaimana kita saling bergandengan tangan menjaga persatuan, merawat inovasi, dan melangkah menuju masa depan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas hingga Rote, setiap karya dan dedikasi kita adalah fondasi Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersama kita terus melaju untuk Indonesia maju.

Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-81 tahun 2026 langsung dari Stadion 16 November.

maksud kami peserta upacara yang terdiri dari aparat TNI Polri, ASN, pelajar dan juga mahasiswa, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD, saat ini telah berdiri rapi di dalam Stadion 16 November untuk mengikuti upacara bendera. Dan baru saja Bupati Samondalan, Wakil Bupati dan Forkopimda tiba di stadion ataupun tempat pelaksanaan upacara bendera, dan saat ini sedang beristirahat sejenak di podium utama

0: utama yang disiapkan oleh panitia.
1: Pada upacara bertindak AKP selaku Jaya SH saat ini bertugas sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Fakfak, Polda Papua Barat. Bertindak sebagai Komandan Upacara, Ibtu Indra Yunus SH adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2021. Saat ini bertugas sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Fakfak, Polda Papua Barat. Bertindak sebagai Komandan Kompi 1, Ibda Ladwi Saputra Jaya Esa. Komandan Kompi 2, Ibda Andi Yuri Fadel Muharam STRK. Komandan Kompi 3, Ibda Herman Edewai SH. Komandan Kompi 4, Ibda La Anwar SH. Komandan Kompi 5, Ibda Luis Romer SH. Komandan Kompi 6, Ibda Wahyu Riyadi.
2: Lagu-lagu Sire Badai, persembahan dari SMP Negeri 1 Fakfak, bertindak selaku Dirjen Ananda Maria Felin Tuturop, di bawah asuhan Kepala Sekolah Bapak Hendro Gunawan SPD.
3: Saudara, lagu-lagu Sirabade, persembahan dari SMP Negeri 1 Fakfak, bertindak selaku Dirjen Ananda Maria Felin Tuturop, di bawah asuhan Kepala Sekolah Hendro Gunawan.

0: Ya, lagu-lagu Seri Bade, persembahan paduan suara SMP Negeri 1 Fak-Fak di bawah asuhan Kepala Sekolah Hendro Gunawan dengan Dirjen Maria Felin Tuturop dan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera di sore hari ini adalah Wakil Bupati Trandus Donatus Nimbit Kindik MTP. Dan saat ini perwira upacara melapor kepada
1: Wakil Bupati Fak-Fak selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan.
0: Dan saudara bertindak selaku undangan upacara Ibda Farhan Fadi Akbar, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2023, saat ini bertugas sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polda Papua Barat.
2: Ada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak!

0: Grok.
1: Laporan Komandan Upacara.
2: Saudara, Komandan Upacara atau Upacara Penurunan Bendera di sore hari ini yaitu Ibtu Indra Yunus SH, lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2021, saat ini bertugas sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Polres Fakfak, Polda Papua Barat. Saat ini akan melapor kepada Inspektur Upacara. Upacara penurunan bendera akan segera dimulai.
0: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 Agustus 2026. Siap!
3: Laksanakan!
0: Laksanakan!
2: Upacara Ibtu Indra Yunus telah melapor kepada Inspektur Upacara Wakil Bupati Fakfak Ranus Donatus Nimbit Kidik MTP, dan saat ini telah kembali ke tempatnya semula.

0: Pasang sanggur. Gerak.
1: Penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap maju. Jalan.
1: Pasukan Paskibra yang bertugas pada penurunan bendera merah putih merupakan siswa-siswi terbaik kelas 11 dari seluruh SMA, SMK dan Madrasah Aliyah se-Kabupaten Fakfak yang telah melalui proses seleksi dan latihan mulai tanggal 20 Juli sampai dengan 16 Agustus 2026. Pasukan penurunan bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Kompi Ibda Muhammad Guntur Pilu SH adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2024. Saat ini bertugas sebagai Kapolsek Fakfak Barat, Polres Fakfak, Polda Papua Barat. Bertugas sebagai penerima bendera merah putih, Calvin Samuel Wati.

0: SMA Negeri 1 Fakfak, lahir di Fakfak pada tanggal 21 Januari 2010, merupakan anak pertama dari Bapak Aibda Jonas Watimena dan Ibu Lina Agustina Tadung. Bertugas sebagai penggerek penurunan bendera merah putih, Muhammad Hoirul Wagab, siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Fakfak, lahir di Korowau pada tanggal 8 Oktober 2008, merupakan anak pertama dari Bapak Samsudin Wagab dan Ibu Ramahwulan Wagab. Bertugas sebagai pembentang bendera merah putih adalah Mel Gibson Izak Hindom, kelas 11 SMA YPPK Santo Don Bosco. Lahir di Adora pada tanggal 17 April 2010, merupakan anak kedua dari Bapak Arikus Hindom SEMM dan Ibu Welimin Dida Bahamba AMDKEP. Pasukan Paskibra akan menurunkan bendera merah putih dengan membentuk formasi tomang. Tomang bukan hanya sekedar tas tradisional, tetapi simbol jati diri, persaudaraan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur masyarakat Fakfak.
1: Buka formasi!
0: Di tanah yang dikenal dengan falsafah satu tungku tiga batu, tomang mencerminkan semangat kebersamaan, saling menghargai dalam keberagaman, serta menjaga persatuan di atas segala perbedaan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kekuatan lahir dari persatuan, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap tanah adat, budaya, serta sesama. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, tomang menjadi lambang semangat untuk terus berkarya, mengabdi dan membangun Fakfak yang damai, bermartabat dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Lapor penurunan sang merah putih.
1: Siap.
2: Laksanakan.
0: Laksanakan.
3: Langkah, tegak, maju. Jalan. Putih. Hah? Luruskan. Lurus. Kepada sang merah putih. Hormat. Hah? Tegak. Hah? Tiga langkah ke depan. Jalan.
4: Hadirin dimohon berdiri.

0: Beliau, diam.
1: Ada Sang Merah Putih. Hormat senjata.

0: juga senjata. Gerak.
1: Saudara pendengar, sang merah putih berhasil diturunkan sempurna oleh para petugas pengibar bendera yang bertugas di sore hari ini, yang bertugas sebagai penerima bendera merah putih Kelvin Samuel Watimena, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Fakfak. Layar di Fakfak pada tanggal 21 Januari 2010 merupakan anak pertama dari Bapak Aibda Yonas Watimena dan Ibu Lina Agustina Tadung, bertugas sebagai penggerek penurunan bendera merah putih Muhammad Hoirul Wagab, siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Fakfak. Layar di Karawau pada tanggal 8 Oktober 2008 merupakan anak pertama dari Bapak Samsudin Wagab dan Ibu Rahma Ramah Ulan Wagab, bertugas sebagai pembentang bendera merah putih adalah Mel Gibson Isa Hindom, siswa kelas 11 SMA YPPK Sandutun Berfakfak. Lahir di Adora pada tanggal 17 April 2010 merupakan anak kedua dari Bapak Arikus Hindom SMM dan Ibu Welimin Dida Bahamba AMD Kep. Sama seperti pagi tadi, saudara, pasukan Paskibra yang menurunkan bendera merah putih dengan membentuk formasi tomang. Dan tomang bukan hanya sekedar tas tradisional, tetapi simbol jati diri persaudaraan dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur masyarakat Fak.

0: Formasi balik kanan, langkah tegap maju, jalan.
1: Pasukan penurunan bendera merah putih yang bertugas saat ini di bawah binaan Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SH SIK MH selaku penanggung jawab dan Wakapolres Fakfak Kompol Hender Jeta Herme Erlinda Yesu SH selaku wakil penanggung jawab. Penyelenggara latihan Paskibra bekerja sama dengan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Fakfak, Bapak Donald Samuel Henry Wenggi STMM dan Kabid Ideologi Wasbang Ibu Leni Jeti SSTP. Selaku Koordinator Pelatih Paskibra, Kabak SDM Polres Fakfak AKP Umar Atmajaya SH dan pelatih dari Kepolisian Resor Fakfak. Pelatih dari Kepolisian Resor Fakfak, Ibtu Paulus Menga SD, Ibda Ardiansyah SH, Bripka Syurman Lamarunga, Bripto Fitgal Septian Hetarua SH, Bripto Arsyinur Ridwan Gerina SH, Bripto Faradila Iha AMDT, dan Bripto Taufik Hidayat Asep.

0: sugar. Thank you for being
1: here.
0: Saat ini meninggalkan lapangan upacara.

Pasukan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Komandan Kompi Ibda Muhammad Guntur Rupilu SH dan lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2024 saat ini bertugas sebagai Kapolsek Fak-Fak Barat, Polres Fak-Fak, Polda Papua Barat. Dan tentunya pasukan Paskibra yang bertugas pada tadi hingga sore hari ini pada upacara penurunan bendera telah melaksanakan tugasnya dengan baik sejak pagi tadi hingga sore hari ini, dan saat ini akan melintas di depan Inspektur Upacara Wakil Bupati Donatus Numbit Kindik. Sementara paduan suara yang bertugas di upacara penurunan bendera adalah paduan suara dari SMP Negeri 1 Fak-Fak di bawah asuhan atau pembina Kepala Sekolah Hendro Gunawan SPD dan bertindak selaku dirijen Ananda Maria Felin Tuturop.

0: in the box. Oke.
1: Saudara, saat ini anggota Paskibra yang bertugas
0: henti.
1: Berhenti tepatnya di depan Inspektur Upacara Wakil Bupati Donatus Nembit Indik dan
2: bertugas sebagai pembenda pembawa bendera merah putih adalah Fitriana Mudan, siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Kukas, lahir di Arua pada tanggal 5 Juli 2009, merupakan anak ke-9 dari Bapak Boy Pena Mudan dan Ibu Saadia Rumanama.
1: Tugas pembawa bendera Fitria Namudat menyerahkan kembali sang merah putih kepada Inspektur Upacara Wakil Bupati Donatus Nembit Indik dan akan kembali bergabung bersama rekan-rekannya.
3: Thank you.

0: Penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat. Hadap kiri. Yuk.

Langkah tegap maju. Jalan.

0: Lepas. Sanggur. Gerak.
1: Andika Bhayangkari.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara.
1: Sekarang selanjutnya adalah laporan Komandan Upacara dan akan melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera telah selesai. Ibtu Indra Yunus SH selaku Komandan Upacara lulusan Sekolah Inspektur Polisi tahun 2021 saat ini berada tepat di hadapan Inspektur Upacara Wakil
2: upacara
1: Bupati Donatus
2: Nibit. Kembali ke tempat dan bubarkan. Mari ke tempat.

0: Ya saudara, komandan upacara Ibtu Indra Yunus SH telah melapor kepada inspektur upacara bahwa upacara penurunan bendera telah selesai dilaksanakan dan saat ini telah kembali menempati tempatnya semula.
1: Penghormatan pasukan.
2: Pada inspektur upacara, hormat senjata. Rock. Tegak senjata. Rock.
1: Upacara selesai. Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara, selanjutnya menuju mimbar kehormatan.
0: Saudara pendengar, Inspektur Upacara Wakil Bupati Dr. Andus Donatus Nimbit Kendik MT telah meninggalkan podium kehormatan dan akan menuju ke bergabung bersama Bupati dan Forkopimda di tempat yang telah disiapkan.
1: Pasukan dapat diistirahatkan.
0: Dan dengan demikian maka rangkaian upacara penurunan bendera di sore hari ini dalam rangka 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan. Dan
2: tanpa penghormatan masing-masing komandan
0: berakhir pula laporan langsung kami dari lapangan Stadion 16 November Fakfak. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas menanggung jawab kepala LPBRI Fakfak, rekan-rekan di pemancar, rekan-rekan penata teknik Bayu dan Asruji, rekan penyiar, dan saya sendiri reporter Anda Niko Aflo mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di studio
1: kami atas

Baiklah pendengar, baru saja kita ikuti jalannya upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 langsung dari lapangan 16 November Fak-Fak bersama rekan Niko Aflubun yang bertugas di sana. Baik, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan saat ini kita berada di zona petang. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan Maghrib untuk daerah Fak-Fak sekitarnya jatuh pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Tarhim jatuh pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan sekali lagi untuk azan Maghrib daerah Fak-Fak sekitarnya pada hari ini jatuh pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

0: kepuan itu paling pemalas sih.
1: Anakmu hiperaktif sekali ya.
0: Iya, anaknya tak bisa ditadokan.
1: Nah, main gadget terus. Kapan pegang bukunya?
2: Kamu pola asuh itu tidak bagus, jadi harus diganti.
1: Kamu tuh harus lebih rajin belajar supaya tidak ketinggalan dari teman-temanmu.
3: Jaga lisan kita dari komentar negatif tentang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang dimiliki juga tak bisa disamaratakan. Perlakukanlah dan didik anak-anak kita dengan cara yang baik, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta.
1: Wakilan dari Provinsi Papua dipercaya untuk membawa bendera sang merah putih. Sementara itu pelajar SMA Negeri 8 Jayapura, yakni Netsule, ini juga akan mengemban salah satu tugas penting dalam penurunan sang merah putih di halaman istana. Selain itu juga terdapat posisi cadangan dalam pembawa baki yang dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, paskibraka putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan siswi dari Sekolah Rakyat. Selain itu juga, Safira, pemirsa dan juga pendengar, ini dalam formasi lainnya dapat kami sampaikan untuk posisi yang akan diemban dalam komandan kelompok 8, yakni akan diemban oleh Athanasius Meilano Franz Yogar, merupakan salah satu siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kami juga dapat menyampaikan bahwa nampaknya ini sejumlah pejabat juga telah mengisi bangku-bangku yang telah memang disiapkan. Baru saja masuk mobil Presiden Prabowo Subianto ya ke halaman Istana Merdeka yang nantinya juga akan mengikuti jalannya upacara penurunan bendera sang merah putih. Kami dapat menyampaikan juga kepada pemirsa dan juga pendengar ini bahwa terkait dengan adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang diberi nama Indonesia Adil Makmur, merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas untuk menurunkan sang merah putih dari tiang utama atau tiang bendera yang berada di halaman istana. Dan tidak hanya bagi para siswa-siswi terpilih dari sekolah-sekolah pada umumnya, pada tahun ini paskibraka juga melibatkan ataupun terpilih sejumlah para peserta didik ataupun siswa yang merupakan dari Sekolah Rakyat. Ini merupakan gambaran akan adanya keadilan, pemerataan kesempatan bagi generasi-generasi penerus bangsa dalam mengikuti setiap proses-proses kenegaraan, seperti salah satunya upacara pengibaran bendera merah putih pada tadi pagi dan juga pada sore hari ini upacara penurunan bendera sang merah putih. Kami dapat menyampaikan pada saat ini juga terdapat Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan juga telah tiba di kompleks ataupun pelataran Istana Merdeka Jakarta. Selain itu juga tadi terdapat jajaran

0: Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa yang juga telah menduduki posisi yang telah ditempatkan pada pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono juga turut mengikuti bagaimana nantinya untuk menyaksikan prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, dan terdapat jajaran keluarga dari pimpinan MPR RI Lestari Udrijat yang juga telah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi akan dimulai prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Sebentar lagi acara dimulai dengan diawali peniupan trompet dari pasukan pengamanan presiden ataupun Pas Pampres dan juga pihak TNI dan Polri. Untuk selengkapnya kami akan berikan informasinya yang akan dipandu rekan kami Safira Amalia.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, kini kita ikuti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia langsung dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Siaran langsung upacara penurunan bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.
0: Ya, pendengar, upacara penurunan bendera kita akan ikuti setelah ini.

0: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.
1: Pendengar, kini kami nantikan detik-detik penurunan Sang Merah Putih dalam upacara penurunan Sang Merah Putih yang akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka yang saat ini tengah berlangsung. Adapun tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim Paskibraka tingkat pusat binaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebanyak 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi telah dikukuhkan sebagai Paskibraka tingkat pusat pada 15 Agustus 2026 dan kini siap menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, adapun putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta.

Upacara penurunan Sang Merah Putih tahun 2026 segera dimulai.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwan Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaidah, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Ya, pendengar, saat ini komandan upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
1: sang merah putih. Siap dimulai.
2: Laksanakan.
1: Laksanakan.
0: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem. Ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
3: persiapan penurunan, bendera. Sang merah putih.
1: Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri.
0: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera sang merah putih sore ini. Di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Kemudian membawa baki Melce Deliana Instowi Warimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Henti!

diri senjata. Hadap. Hadap kanan.

0: Ya pendengar, setelah berhasil dikibarkan kanan, dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Jalan!
0: Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Werimon, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Franz Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata! Jalan, kamp!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
1: Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan. Jalan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk
2: undangan
0: menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
2: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: 大哥，三江哥，哥，
1: ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka. Kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwang. Sementara itu Mirza Rafi Nafazani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 81 paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada inspektur upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Kanan.
0: Dari ya, tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada inspektur upacara.
1: Jalan di depan. Kanan.

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

diri senjata. Hadap kiri.

0: Balang kanan, langkah, tegap, maju, ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
2: Langkah, tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan
3: Andika
1: Republik Indonesia.
3: Andika Bhayangkari.

0: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
0: Kerjakan.
2: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
3: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Togo, senjata.
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilahkan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan sang merah putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks
2: upacara
0: reklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun
1: prosesi selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Baik, demikian tadi pendengar, telah kita ikuti jalannya penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19.32 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Fak-Fak berlangsung hikmat di Stadion 16 November. Bupati Fak-Fak Semaun Dahlan bertindak sebagai inspektur upacara. Penghormatan terhadap jasa para pahlawan kembali dilakukan masyarakat Kabupaten Fak-Fak melalui upacara ziarah laut peringati HUT RI ke-81. Saya Julaika Waulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Fakfak berlangsung hikmat di Stadion 16 November, Senin 17 Agustus 2026. Bupati Fakfak Samaun Dahlan bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin pengheningan cipta sekaligus membacakan teks Pancasila. Sementara teks proklamasi dibacakan Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbau. Upacara turut dihadiri Wakil Bupati Fakfak, jajaran Forkopimda dan Rem 182BA, Kajari dan Dim 1830 Fakfak, Kapolres dan Lanal serta pimpinan OPD Pemkab Fakfak. Sebanyak 80 anggota Paskibra Fakfak menjadi bagian penting dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih melalui Pasukan 17, Pasukan 8, dan Pasukan 45. Tahun ini Paskibra juga menghadirkan formasi Tomang yang diadopsi dari bentuk tas tradisional masyarakat adat Fakfak. Formasi tersebut menjadi simbol persaudaraan, jati diri, serta penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur masyarakat Fakfak. Pada formasi inti, Kalisa Rehana Karoror dari Man Fakfak bertugas sebagai pembawa bendera, Muhammad Rizal Rashid Ramadan Kuaras dari SMA Negeri 1 Fakfak sebagai pembentang, Jafar Namudat sebagai penggerak, dan Samuel Andreas Putra Menga sebagai penerima bendera. Keempat pelajar tersebut sebelumnya menjalani pemusatan latihan selama hampir satu bulan sejak 20 Juli hingga 16 Agustus 2026 sebelum dipercaya menjalankan tugas pada momentum bersejarah tersebut. Perwira upacara dijabat AKP Ilham, Komandan Upacara Ibda Farhan Fardi Akbar, dan Komandan Kompi Paskibra Ibda Torik Abdel Bar. Meski cuaca mendung dan sempat diguyur gerimis ringan, seluruh prosesi berjalan tertib dan lancar hingga pengibaran Sang Merah Putih selesai dalam suasana penuh penghormatan dan kebanggaan. Penghormatan terhadap jasa para pahlawan kembali dilakukan masyarakat Kabupaten Fakfak melalui upacara ziarah laut dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang berlangsung di Pelabuhan Laut Fakfak tersebut dipimpin Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak selaku Inspektur Upacara dan dihadiri Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendik, Forkopimda, jajaran TNI Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah serta instansi terkait. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kegiatan berlangsung dalam suasana hikmat. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta, kemudian dilanjutkan dengan pelarungan karangan bunga ke laut oleh Kapolres Fakfak. Kapolres mengatakan momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan jiwa para pahlawan. AKBP Naim Ishak menegaskan penghormatan kepada pahlawan tidak boleh berhenti pada seremoni setiap 17 Agustus, tetapi harus diwujudkan melalui pengabdian dan kerja nyata. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan NKRI, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 warga binaan dan pengurangan masa

0: pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Laporan Januardi.
1: Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut dinilai bukan sekedar slogan dalam peringatan tahunan, tetapi menjadi cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Bupati Fakfak Samaun Dahlan saat membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto pada upacara pemberian remisi umum dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Lapas Kelas 2B Fakfak. Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur memiliki makna yang sangat mendalam serta menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Dijelaskan Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan.
2: Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupannya. Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan. Kedaulatan hukum mewujudkan melalui penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, di mana setiap hak warga binaan dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
1: Karena itu, remisi dan pengurangan masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari proses integrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif dan bukan menjadi beban masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga meningkatkan hak warga binaan untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
2: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Karena itu, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
1: Sementara itu, pada tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 warga binaan dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Bagi narapidana, remisi diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, serta mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Dengan demikian, setelah kembali ke tengah masyarakat, warga binaan diharapkan mampu hidup mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sementara bagi anak pidana, pengurangan masa pidana menjadi bagian dari upaya negara memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan melalui pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Januardi melaporkan.

0: Pemerintah Distrik Fakfak Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Distrik Fakfak Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut berlangsung di halaman kantor Distrik Fakfak Barat Senin 17 Agustus 2026 dengan diikuti unsur pemerintah dan masyarakat. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Distrik Fakfak Barat Abdullah Temung Mere yang bertindak sebagai inspektur upacara. Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam amanat Bupati Fakfak yang dibacakan Kepala Distrik, momentum peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh masyarakat. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus bersinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Fakfak.
2: Kita harus memperkuatkan persatuan, menjaga kedaulatan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan di semua sektor pembangunan. Baik kita di daerah, semangat ini mewujudkan dengan bekerja lebih keras, membangun kampung, distrik, dan kabupaten Fakfak yang mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing, berlandaskan keberagaman sesuai dengan cita-cita, visi, dan misi pembangunan Kabupaten Fakfak 2025-2029, yakni Kabupaten Fakfak membara atau membangun bersama-sama rakyat.
1: Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kerja nyata dalam membangun daerah. Kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Distrik Fakfak Barat untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap pembangunan diharapkan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Distrik Fakfak Barat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa. Anwar melaporkan.

0: Upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI merupakan momentum penting dan sakral bagi bangsa Indonesia. Laporan Januardi.
1: Saudara, upacara peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak berlangsung hikmat. Upacara dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Timur dan dipimpin langsung oleh Kepala MTS Negeri Fakfak, Labu Isi. Upacara tersebut diikuti seluruh siswa-siswi, dewan guru, serta sejumlah tamu undangan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan tertib sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara, para siswa bersama dewan guru mengenakan pakaian adat Nusantara. Penggunaan pakaian adat tersebut menjadi bagian dari tradisi yang terus dilakukan pihak madrasah setiap pelaksanaan upacara bendera memperingati 17 Agustus. Kepala MTSN Negeri Fakfak Labu Isi mengatakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan merupakan momentum penting dan sakral bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, tidak ada upacara yang lebih penting daripada upacara untuk memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia.
2: Upacara memperingati proklamasi adalah momen yang sangat penting dan sakral di Republik ini. Tidak ada upacara yang lebih penting daripada upacara memperingati HUT kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak, sejak saya ada pimpin madrasah ini, selalu kita mengadakan upacara 17 Agustus di tempat ini. Tujuannya adalah bagaimana memberikan karakter kepada anak didik, karakter menghargai kemerdekaan, karakter bagaimana mewujudkan toleransi kepada semua warga bangsa bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Harus kita bersatu untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, momen hari ini memperingati 81 kemerdekaan, 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bersama-sama di tempat ini. Saya mengundang orang tua, wali murid, peserta paskibraka, paskibra penggerek bendera di MTS. Mudah-mudahan orang tua bisa memberikan motivasi kepada anak kita bahwa kemerdekaan ini harus diisi dengan giat belajar, harus diisi dengan capaian prestasi yang bagus, sehingga kemudian hari anak-anak kita menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang membanggakan orang tua, dan pada akhirnya kita menjadi negara yang maju di jajaran negara-negara yang lain.
1: Labu Isi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan orang tua siswa yang telah hadir dalam upacara tersebut. Ia berharap dukungan dan motivasi dari orang tua terus diberikan kepada madrasah agar para siswa dapat berkembang, meraih prestasi, dan menjadi generasi yang membanggakan serta berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara, literasi digital dan literasi keagamaan dinilai perlu diperkuat agar kemajuan teknologi tidak menjadi sarana penyebaran kebencian dan informasi palsu. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen mengisi kemerdekaan melalui kerja keras, integritas, ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN Fakfak Labu Isi saat membacakan sambutan tertulis Menteri Agama RI Nasaruddin Umar pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 yang berlangsung di halaman MTSN Fakfak. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah melainkan hasil perjuangan panjang yang diwarnai pengorbanan darah, air mata, dan doa para pendahulu bangsa. Menurutnya, sejarah perjuangan bangsa juga mencatat peran tokoh agama dan umatnya yang turut berada di garis depan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ulama, pendeta, pastor, pandita, biksu, serta tokoh agama lainnya telah menanamkan keberanian, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air.
3: Indonesia besar karena keberagaman, karenanya kerukunan jadi modal dasar pembangunan. Tanpa kerukunan, bangsa ini sulit bertumbuh dan maju. Indeks kerukunan umat beragama kita terus meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Ini pencapaian tertinggi. Indeks kesalehan umat beragama 2025 juga mencapai 84,61. Kondisi ini harus kita syukuri. Jangan kita biarkan perbedaan jadi alasan bermusuhan. Jangan biarkan agama jadi alasan saling menjauh. Jadikan agama dan nilai-nilainya sebagai jalan untuk saling menguatkan dan memberikan makna kehidupan. Rumah ibadah harus menjadi tempat yang menenteramkan. Madrasah, pesantren, majelis taklim, sekolah minggu, pasraman, widyala, dan ruang kajian keagamaan harus menjadi tempat tumbuh ilmu dan akhlak. Agama harus menjadi sumber pencerahan, kedamaian, serta kemaslahatan.
1: Sementara itu, Kementerian Agama juga mendorong lembaga pendidikan keagamaan menjadi ruang untuk membangun ilmu dan akhlak. Melalui kurikulum berbasis cinta, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan toleran. Selain itu, program ekoteologi diarahkan untuk mendorong aksi nyata dalam pelestarian alam menuju Indonesia yang aman, sehat, bersih, indah, dan asri.
3: Kementerian Agama juga terus mendorong pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk karakter. Melalui kurikulum berbasis cinta, kita ingin melahirkan peserta didik yang berkarakter dan toleran. Melalui program ekoteologi, kita menggerakkan aksi nyata pelestarian alam untuk mendukung Indonesia aman, sehat, resik, indah, dan asri. Kita harus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Saat ini tercatat lebih dari 11,8 juta siswa dan santri telah menerima manfaat program makan bergizi gratis. Lebih dari 5,1 juta siswa binaan Kementerian Agama menerima manfaat program Indonesia Pintar. Peningkatan kompetensi guru dan dosen melalui pendidikan profesi naik 700% dari sebelumnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentu di balik setiap angka ada manusia, ada anak yang sedang bermimpi, ada guru yang sedang mengabdi, ada keluarga yang sedang berharap. Karena itu jangan bekerja hanya untuk menyelesaikan program, tapi untuk menyelesaikan persoalan. Setiap kebijakan harus terasa manfaatnya. Setiap rupiah anggaran harus kembali pada umat. Setiap pelayanan harus dimudahkan.
1: Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya kecerdasan buatan atau AI, Kementerian Agama mengingatkan pentingnya menjaga nilai kemanusiaan. Literasi digital dan literasi keagamaan dinilai perlu diperkuat agar kemajuan teknologi tidak menjadi sarana penyebaran kebencian dan informasi palsu. Ia menuturkan, AI boleh semakin cerdas, tetapi manusia harus tetap bijaksana. Teknologi boleh semakin maju, tapi akal dan hati nurani manusia tidak boleh tertinggal. Januar di melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
2: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
3: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
4: Kau bilang apa?
5: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuana kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
1: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, baik mendatang saya ajak Anda kita ikuti drama radio

0: produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman, Le.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Pak Hendra. Ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat, dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, Peluang dan Jerat Dunia Digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Si kakak, umbul-umbul ini pasang di sini saja kak, biar kelihatan dari jalan toh.
1: Iyo, pasang di situ saja, biar katong pu kampung ini tambah ramai dan indah. Sekalian katong bersihkan halaman supaya lingkungan nyaman eh.
0: Siap kakak, tapi bicara-bicara ini, saya senang sekali oh. Lihat begini, semua warga turun tangan, dari yang tua sampai yang muda. Kalau katong kerjasama, pasti pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Betul itu, semangat seperti ini yang harus katong jaga terus. Bukan hanya waktu ada acara saja, tapi setiap hari saling membantu, saling hormati, dan peduli dengan lingkungan.
0: Iyo kakak, dari kampung kecil begini, katong juga bisa ikut kasih kontribusi untuk Indonesia. Mulai dari hal sederhana, yang penting dilakukan bersama toh kakak.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita yang dapat kita wujudkan bersama. Mari perkuat persatuan, tumbuhkan semangat gotong royong, serta terus memberikan karya dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan bangsa. Karena masa depan Indonesia dibangun dari kepedulian dan kebersamaan kita hari ini.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto tampak berkaca-kaca saat berdiri mendengarkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian upacara penurunan bendera HUT ke-81 kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka Jakarta. Presiden bahkan sudah mulai tampak berkaca-kaca saat pembukaan dan juga turut menyanyikan lirik lagu tersebut sejak bait awal yang dibawakan Vina Panduwinata dan terus melantunkan lirik Bagimu Negeri hingga lagu usai dinyanyikan bersama Rizky Febian dan Nicky Becker. Mata Presiden yang berkaca-kaca tersebut disertai kedipan mata yang lebih sering sepanjang lagu dikumandangkan. Begitu lagu berakhir, Prabowo bertepuk tangan dan mengusap wajahnya dengan mata yang masih tampak berkaca-kaca. Adapun Presiden bertindak sebagai inspektur upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka membentuk formasi angka 81 saat prosesi penurunan bendera merah putih berlangsung menandai usai kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Bendera merah putih yang telah diturunkan kemudian dibawa oleh pembawa baki dan diserahkan kembali kepada Presiden Prabowo menandai berakhirnya rangkaian inti upacara penurunan bendera. Presiden selanjutnya duduk di mimbar kehormatan untuk mendengarkan persembahan lagu Bagimu Negeri yang dibawakan oleh Vina Panduwinata, Rizky Febian, dan Nicky Becker. Usai persembahan lagu tersebut, upacara penurunan bendera dinyatakan selesai dan Prabowo meninggalkan mimbar kehormatan. Upacara penurunan bendera itu dipimpin oleh Komandan Pasukan Kelompok 17, Baruno Wicaksono, siswa asal SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jawa Barat, putra dari Setiari Merwanto dan Sumartini. Bendera merah putih dibawa turun oleh pembawa baki Nelce Deliana Inshowi Werimon, pelajar SMA Negeri 8 Jayapura asal Papua, putri dari Awoy Sendin Hendrik Werimon dan Stevi Editia Florence Awom. Posisi cadangan baki diisi oleh Ismi Ulfaida, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar asal Sulawesi Barat, putri dari Rahman dan juga Suburia. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru kita orang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup itu 5 menit, kemudian langsung diangkat. Terus itu tergantung selera tuh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan diasap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap

0: orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waretma.
1: Kita dari kecil, Bapak Mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukusnya kita kukus apa ke suami, apa ini, dulu belum ada dandang segala macam. Itu hanya pakai daun kelapa, depu kukusan, terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar ya, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
2: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan. Makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak. Makan pakai ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fak-Fak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Pendengar, PT Astra International TBK menyalurkan bantuan korban gempa NTT bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui program Nurani Astra, bantuan 5.000 sembako, 4 unit Starlink, dan Power Station disalurkan untuk komunikasi masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Astra untuk terus berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. Komitmen disampaikan Astra dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI yang digelar melalui upacara dan sejumlah kegiatan pada Senin 17 Agustus 2026. Penyaluran bantuan dikoordinasikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BPBD NTT, serta Kantor Pencarian dan Pertolongan Ruteng, dan sejumlah unsur terkait di daerah. Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Subroto mengatakan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menjadi semangat kemerdekaan. Menurutnya, tema tersebut mendorong Astra terus menghadirkan kontribusi relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan nyata. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus mendukung kelancaran komunikasi selama masa tanggap darurat. Kontribusi sosial berkelanjutan Astra dijalankan melalui 4 bidang, yakni kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan. Salah satunya melalui program Desa Sejahtera Astra yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat perdesaan. Saat ini terdapat lebih dari 1.500 desa sejahtera Astra yang tersebar di 35 provinsi. Astra mencatat manfaat program tersebut telah dirasakan lebih dari 3 juta orang. Penyaluran bantuan bagi korban gempa NTT menjadi bagian dari upaya Astra mewujudkan cita-cita sejahtera bersama bangsa, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs di Indonesia. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Dan sesaat lagi nanti di pukul 21 pendengar, Anda dapat ikuti sejumlah informasi terkini aktual mendalam lewat penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
3: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
4: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
5: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
4: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
6: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
7: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
6: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
10: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
8: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
9: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
10: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
11: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
12: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
11: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
12: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
10: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
13: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
14: Siap sangat senang juga.
15: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
16: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
15: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
14: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
16: Apa yang bikin kamu ragu?
14: Karena pertama kali baru datang ke sini.
16: Kamu deg-degan?
15: Enggak sama sekali, karena udah persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya, kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
16: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
15: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
14: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
13: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
17: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
13: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (KRIS) 0% di momen peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
18: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
19: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
18: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pemberlakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
19: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
18: Lebih lanjut, pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
20: Bendera itu hari ini 60 kali 40.
21: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
20: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan, semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
21: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
22: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini tempat ketiga yang baik.
20: Iya, terima kasih.
22: Luar biasa, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
21: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
23: Today also marks 81 years of
24: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
0: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
24: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
0: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
24: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
1: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
2: Aktif di Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
1: Ya, pendengar, saya itu juga. Booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI, Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, mendatang saya ajak Anda kita nikmati lagu-lagu hiburan, lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam.

Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Nilai-nilai keindonesiaan seperti gotong royong, toleransi, saling menghormati, dan cinta tanah air harus terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan ikut berkontribusi bagi kemajuan daerah. Mari terus menanamkan semangat persatuan dan kebersamaan demi Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera. Indonesia kuat karena persatuan. Indonesia maju karena kebersamaan.

0: Pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan dalam musik tradisional dan juga budaya untuk malam hari ini, sambil kita update informasi diikuti portal resmi kami rri.co.id. Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta menyimpan sejarah pendidikan kedokteran pribumi dan awal pergerakan nasional Indonesia. Dahulu gedung ini digunakan sebagai sekolah kedokteran bagi pribumi masa kolonial Belanda yang disebut School Tot Opleiding van Inlandse Artsen atau STOVIA. Selain mempelajari ilmu kedokteran, para pelajar juga memperhatikan persoalan sosial, pendidikan, dan kehidupan masyarakat. Lingkungan STOVIA kemudian berkaitan dengan lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional. Pada 20 Mei 1908, para pelajar STOVIA mendirikan Budi Utomo sebagai Organisasi Pergerakan Nasional. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Melansir dari Kemendikti Saintek, seiring perkembangan pendidikan kedokteran, kegiatan STOVIA kemudian dipindahkan ke gedung baru di Salemba pada 1920. Pada 1926, seluruh kegiatan pendidikan dan asrama STOVIA telah dipindahkan dari gedung tersebut. Kini kompleks tersebut menjadi Museum Kebangkitan Nasional yang menyimpan sejarah STOVIA dan pergerakan nasional Indonesia. Gedung museum juga terus didokumentasikan dan dilestarikan sebagai bangunan sejarah. Ruang dan koleksi di museum ini menggambarkan perjalanan STOVIA serta kehidupan para pelajarnya. Koleksi tersebut juga berkaitan dengan sejarah pergerakan nasional Indonesia.
1: Aduh, macam semakin hari kita susah bedakan kah mana info yang benar, mana yang hoax . Dunia digital ini bikin ketong pusing sampai lupa dengan hal-hal penting.
2: Itu lagi. Apalagi kalau bicara sejarah bangsa. Kayaknya lebih banyak yang hafal nama idola deh daripada tokoh perintis Indonesia toh.
1: Padahal dulu itu toh, tahun 1908, para tokoh seperti Dr. Sutomo dan kawan-kawan itu dong bersatu lewat Budi Utomo. Dong terada internet, tapi dong pun semangat itu luar biasa.
2: Nah, sekarang ini tantangannya beda kawan. Ketong hidup di dunia digital. Tapi seharusnya semangat persatuan dan nasionalisme tetap harus kuat, toh?
1: Betul sekali kawan. Ketong ini bisa bangkit lewat konten positif atau kolaborasi digital kah? Atau tetap bangga toh jadi bagian dari Indonesia.
2: Ayo, sama-sama ketong lawan hoax, dukung produk lokal dan rawat nilai-nilai kebangsaan di era digital saat ini. Karena dengan bangkit bersama, ketong bisa wujudkan Indonesia kuat.

0: Hei kakak, umbul-umbul ini pasang di sini saja kak, biar kelihatan dari jalan toh.
1: Iyo, pasang di situ saja, biar katong pu kampung ini tambah ramai dan indah. Sekalian katong bersihkan halaman supaya lingkungan nyaman eh.
0: Siap kakak, tapi bicara-bicara ini, saya senang sekali oh, lihat begini. Semua warga turun tangan, dari yang tua sampai yang muda. Kalau katong kerjasama, pasti pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Betul itu, semangat seperti ini yang harus katong jaga terus. Bukan hanya waktu ada acara saja, tapi setiap hari saling membantu, saling hormati, dan peduli dengan lingkungan.
0: Iyo kakak, dari kampung kecil begini, katong juga bisa ikut kasih kontribusi untuk Indonesia. Mulai dari hal sederhana, yang penting dilakukan bersama toh kakak.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita yang dapat kita wujudkan bersama. Mari perkuat persatuan, tumbuhkan semangat gotong royong, serta terus memberikan karya dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan bangsa. Karena masa depan Indonesia dibangun dari kepedulian dan kebersamaan kita hari ini.

Mereka telah pergi, para pahlawan bangsa, tapi jejaknya tetap tinggal. Jejak keberanian, pengorbanan, dan cinta pada negeri ini. Kita memang hidup di zaman yang berbeda, tak lagi bertempur dengan senjata, tapi dengan semangat, kerja, dan tekad untuk membuat negeri ini lebih baik. Setiap langkah kecil, setiap keringat yang kita teteskan untuk perubahan adalah bagian dari perjuangan yang mereka mulai dulu. Mari terus bergerak maju, menjadi pahlawan dengan cara kita sendiri, yang tak berhenti berjuang, yang tak lelah menebar kebaikan, dan yang setia menjaga nilai-nilai bangsa di tengah dunia yang terus berubah. Pahlawan tak selalu dikenang karena nama besarnya, tapi karena langkahnya yang tak pernah berhenti untuk Indonesia.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu sudah saya hadirkan mengawali jumpa kita untuk Ruang Rindu malam hari ini ya, edisi Senin 17 Agustus 2026. Oke, saya langsung sapa aja yang sudah bergabung. Ada Bunda di Palu, selamat malam Bunda, apa kabar?
1: Selamat malam, baik kecantik, baik hati, tidak sombong.
0: Jangan kayak gitu Bun, ntar banyak yang ini Bun, biasa aja, selamat malam juga. Iya, biasa aja Bun, soalnya banyak yang ini nantinya kayak gitu kan. Jadi,
1: Hah? Oh iya.
0: Jadi ini simple aja, Eka aja gitu loh Bun.
1: Oke.
0: Nanti banyak yang nyibir lagi di belakang kan, Bun, gak enak juga.
1: Oke. Ada lagu apa, Maika?
0: Oke, malam hari ini ada lagu-lagu mancanegara. Ada miliknya M2M, Don't Say You Love Me. Kemudian ada John Bon Jovi, Midnight in Chelsea. Ada The Moffats, I'll Be There For You. Ada Take That, Never Forget. Kemudian Boyzone, Love Me For A Reason. Spice Girls, Goodbye. Phil Collins, You'll Be In My Heart. Ada Tina Arena with Burn. Ada PJ and Duncan with Eternal Love. White Lion with You All That I Need. The Chorus, Only When I Sleep. Kemudian The Cranberries, Linger. Robbie Williams, Angels. Dan Duran Duran with Come and Done.
1: Yang terakhir ada Mbak Eka.
0: Yang terakhir tadi?
1: Iya.
0: Duran Duran.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya buat siapa Bunda? Silakan.
1: Oke, yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy, selamat malam. Terus ada Bang Le Putra Tengah, Bang Cut, ada Bang Bintang Pertama, Pak Nasrun. Terus ada Bang Windy ya, Bang Luhut. Terus ada Pak Saban, Pak Bersyukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ani di Kota Mobagu. Ada Pak Benny Cuy, Manado. Terus ada juga Pungli yang ada di Manado. Terus siapa lagi ya? Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Eka, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Dan Mbak Eka tetap semangat ya.
0: Oke, okay, thank you Bunda.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Ada di rumah. Makasih Mbak Eka.
0: Selamat malam
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu buat Bunda Christine di Palu ya. Kemudian ada Purnama Sari, Sulawesi Barat. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari, silakan, apa kabar?
2: Iya. Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Kabar baik ya.
2: Yang pertama tadi
0: M2M, Don't Say You Love Me.
2: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya buat siapa?
2: Kirim salamnya ada di Paris, ada Pak Nasrun, ada Pak Widi, Pak Benicio, Bang Andi di belakang sana.
0: Oke. Okay.
2: Ada Bang Luhut, Pak Putra Tengah, Kak Bintang Pratama di Palu, dan semuanya ada Bintang secara kecuali. Buat Kak Paik.
0: Oke, okay. Terima kasih buat Purnama Sari di Sulawesi Barat ya. Kemudian ada Ahmad Irwan. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Silakan Kang Ahmad Irwan.
3: Apa kabar Mbak Eka? Baru kenengan lagi suaranya.
0: Kabar saya baik, alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau gimana Kang kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah lagi baik sekarang ini ya.
0: Alhamdulillah. Okay.
3: Sejuk rasanya walaupun sekarang lagi gerah karena ada kayaknya ada mendung hujan kata, tapi belum tunai, dampaknya gerah seperti begini ya.
0: Oke.
3: Gitu. Kangen sama suara Mbak Eka, baru kedengeran lagi itu kan.
0: Oh iya, oke. Silakan Kang.
3: Lagunya ada apa coba?
0: Ada lagu dari Robbie Williams, Angels, kemudian The Cranberries, Linger, ada The Course, Only When I Sleep, ada
3: nomor tiga tuh.
0: The Course. Oke.
3: Okay. Iya.
0: Lagunya
3: manca ya.
0: Iya, yeah, betul sekali Kang. Silakan.
3: Terus terang aja kalau saya memang manca mah awam sekali.
0: Oh iya, oke.
3: Ikutin aja lah. Yang penting bisa bergabung aja sama bersilaturahmi dengan semua pendengar termasuk dengan penyiarnya Mbak Eka itu kan seperti
0: okay.
3: itu.
0: Oke, iya Kang. Silakan.
3: Baru saja siapa Bu Christine ya?
0: Bunda Christine di Toli-Toli. Kemudian ada Purnama Sari di Sulawesi Barat.
3: Bunda Christine, ada Ibu Purnama Sari, Ibu Rosna itu kan. Jangan lupa juga buat Ibu Farida, kemudian Bunda El, buat Ibu Ali, itu kan terlebih buat Bunda Emma di Maumere ya. Maumere itu kan NTT yang sekarang lagi dapat musibah gempa tuh. Ya mudah-mudahan lah diberi kekuatannya saudara-saudara kita lewat musibah.
0: Amin.
3: Mari kita kita nyisihkanlah sebagian harta untuk menolong saudara kita.
0: Mm-hmm.
3: Karena yang namanya musibah tidak mengenal siapa ini siapa itu.
0: Betul.
3: Yang penting kita selaku manusia kita sisihkan demi untuk menolong saudara, memeringankan beban saudara kita. Itulah seperti itu ya.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian dilanjut aja buat ada Putra Tengah, ada Pak Abdul Syukur ya yang di Kalimantan ya. Ibu Bang Acus, ada juga Pak Predi, Pak Bintang Pratama, ada juga Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara, ada juga siapa lagi Pak Nasrun, Pak Hambali, Pak Darwin, dan buat semuanya aja lah karena baik ya, karena mungkin yang belum kesebut mohon maaf ya seperti itu baik ya. Ada
0: baik.
3: Pantun baik ya, ada pantun ya.
0: Silakan
3: Budi Braga tuh kan.
0: Cakep.
3: Busa di Tanjung Pura.
0: Cakep.
3: Jiwa raga aku serahkan demi bangsa serta negara. Itu aja.
0: Oke. Baik. Terima kasih Kang Ahmad Irwan.
3: Terima kasih ya, baik, ayo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, makasih ya. Kemudian ada Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam Pak Nasrun.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa kabar, Pak?
4: Ya, alhamdulillah sama kita baik-baik selalu sehat walafiat.
0: Oke. Silakan, Pak, mau dengar lagu apa nih? Lagu apa, Pak?
4: Ya, lagu yang pertama.
0: Oh, aja. Lagu yang pertama. Oke,
4: ya,
0: silakan.
4: Ya, pertama tambah kayak sama tugas.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Ya. Kepala pada Pega, Alcantara, Ramel, Ketawame, Elgelio Barista, Rai Masuri, ada Agat Rapa Bersyukur, ada Gus Pat Patasar, Bung Lei, ada Bung Leman, Predi Putri, Rai Brosna, yang disuruhkan ada Peda, Mas Lia, ada Bu Christine, ada Anu juga Ketawame, apa ini? Dia malam. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Pak Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Oke, kemudian ada Nona Vika Manado. Selamat malam.
5: Selamat malam Pak Eka.
0: Ruang Rindu. Apa kabar Nona Vika?
5: Sehat, bahagia, merdeka.
0: Merdeka. Silakan Nona Vika, mau dengar lagu apa?
5: Kata selalu apa-apa.
0: Oke, ada lagu mancanegara malam hari ini adalah ada milik The Cranberries Linger, kemudian White Lion. Kata
5: yang nama-nama sampai tahun karena kita mau makan malam dari lagu pertama.
0: Oke, baik, silakan salamnya Vika.
5: Salam buat Kak yang sudah selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi Kak Eka.
0: Terima kasih.
5: Amin. Ayo, salam buat Pak Yenai yang memanisi tanah keselada bunga es di mana lo tanam sayang wadah kita nambang lehut mengibli dan juga aku coba ramadan di sotong pas lelin di matoke umur nah itu ya sasane.
0: Iya, terima kasih Vika. Selamat malam. Baik, terima kasih pendengar, ada di 5 penelpon sudah bergabung malam hari ini. Kita nikmati requestan lagu Anda.

0: Baik pendengar, saya kembali sapa yang sudah bergabung malam hari ini, ada Ibu Ali. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Eka.
0: Ruang Ibu Rindu. Iya, apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Eka pastinya sama gitu.
0: Alhamdulillah. Oke deh, silakan Ibu. Mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagunya apa? Saya baru nyimak pas lagu barusan
0: itu. Oh gitu, baru nyimak ya. Oke, ada lagu dari Jon Bon Jovi, Midnight in Chelsea.
1: Kemudian, Jon Bon Jovi. Apa Mbak?
0: Midnight in Chelsea, Bu.
1: Itu aja.
0: Yowes, oke. Monggo Bu, salam-salamnya Ibu.
1: Iya, nyalam ya. Untuk Ibu Christine di Toli-Toli. Ibu Farida.
0: Iya, Bu.
1: Bang Putra Tengah. Pak siapa yang di Jawa Barat itu, Pak?
0: Aduh, kok Ahmad cici, Irwan.
1: Ahmad Irwan, Bang Bintang Pratama, Bang Hadi, terus Pak siapa yang Sopo, di Pak Freddy beserta Pak Ibu. Terus yang Ibu. Di ini beli Madewi di Tokyo.
0: Oh iya, yeah, oke.
1: Okay. Baik, Kak, tugas baik, Kak, nggih.
0: Makasih, Bu. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Ibu Ali ya sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Untuk edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026, kita masih punya beberapa pilihan lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini di jalur telepon di 0811 495 9490. Ada miliknya The Moffats, I'll Be There For You.

Kemudian Take That, Never Forget, ada Spice Girls, Goodbye. Kemudian Phil Collins, You'll Be In My Heart. Ada Tina Arena with Burn, PJ and Duncan with Eternal Love, White Lion with You All That I Need, dan The Cranberries with Linger. Nah, itu dia lagu-lagu yang tersisa yang bisa Anda request di jalur telepon di 0811-495-9490 kebersamaan kita di Ruang Rindu hingga nanti jelang pukul 23 atau di jam 11 malam.

Oke, baik pendengar, kalau belum ada yang ikutan, kita nikmati dulu satu requestan lagu buat Ibu Ali dan keluarga. Ida miliknya John Bon Jovi with Midnight in Chelsea.

Baik pendengar, itu tadi satu lagu sudah kita nikmati spesial buat Ibu Ali dan keluarga. Ya, sudah ikutan bergabung ya malam hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Untuk semuanya juga malam hari ini yang sudah pada ikutan, semoga udah bisa menemani suasana istirahat malam hari Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saya akhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026 menuju ke pukul 23. Satu segmen lagi kebersamaan kita hingga nanti ditutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Segmen terakhir kita di Fak-Fak malam ini masih berupa sajian hiburan dan juga informasi kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Hari ini di sudut kampus, saya dan teman-teman sedang berdiskusi menyiapkan sebuah kegiatan sosial. Ada yang menyusun rencana, ada yang mencari ide, dan ada yang menghubungi masyarakat sekitar untuk ikut terlibat.
1: Dari ruang kelas hingga lingkungan sekitar, kami belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri. Pengetahuan harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Dan sebagai generasi muda, kami punya peran untuk mengisi kemerdekaan dengan cara kami sendiri. Berani berinovasi, menghargai perbedaan, bekerja sama, dan menciptakan karya yang membawa manfaat. Karena masa depan Indonesia tidak hanya menunggu untuk dibangun, tetapi sedang dipersiapkan untuk generasi hari ini.
1: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah cita-cita bersama yang membutuhkan persatuan, semangat gotong royong, dan kontribusi nyata dari seluruh elemen masyarakat. Mari terus berkarya dan bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

0: pejuang yang gagah berani membela kebenaran dan rela berkorban jiwa raga demi bangsa dan negara.
1: Pahlawan adalah mereka yang tidak saling menghujat atau menebarkan kebencian demi menjaga persatuan, yang bijak memanfaatkan teknologi dengan baik.
2: Pahlawan adalah mereka yang bermanfaat bagi banyak orang serta menolong sesama yang membutuhkan.
3: Pahlawan adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menyuarakan dan melakukan aksi nyata untuk melindungi bumi.
4: Pahlawan adalah mereka yang mencintai produk lokal, bangga dan melestarikan budaya bangsa.
0: Tidak hanya di medan perang, semua orang bisa menjadi pahlawan. Pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi keluarga, atau pahlawan bagi orang lain.

0: cinta sendiri.
1: Pendengar Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan baik dari tanah air maupun mancanegara dan membawa kita ke pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Euforia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 hari ini telah kita lewati dengan semarak ya, luar biasa. Pokoknya semuanya sudah dilalui dengan pelaksanaan upacara kenaikan bendera dan juga tadi sudah dilakukan penurunan ya. Di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh hikmat dan rasa nasionalisme yang begitu tinggi pendengar. Dan untuk Anda malam hari ini mungkin ada sebagian juga yang sedang mengikuti ramah-tamah ya, setelah atau momen melaksanakan seremoni HUT kemerdekaan RI ke-81 pada malam hari ini. Ada juga sebagian yang sudah pada mau beristirahat. Oke deh, selamat malam aja, selamat beristirahat untuk Anda pendengar karena besok sudah akan kembali disibukkan dengan beragam aktivitas Anda. Kami masih hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga untuk Anda pendengar bagi para remaja ya, remaja putra maupun remaja putri yang punya bakat di bidang tarik suara, Anda yang punya talenta di bidang tarik suara, jangan lewatkan ajang bergengsi Bintang Radio kembali dibuka dengan persyaratan umum peserta. Satu, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, dan kartu pelajar. Dua, terbuka untuk masyarakat umum. Ketiga, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Empat, bagi peserta wanita, ya wanita ini tidak sedang dalam keadaan hamil. Nah kemudian tahap pendaftaran, satu, pendaftaran secara offline bisa datang langsung ke panitia seksi lomba RRI Fak-Fak di Jalan Kapten P. Tendean. Kemudian dua, pendaftaran secara online, website www.bintangradio.rri.id. Tiga, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Keempat, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar @bintangradio26fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Kelima, format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Atau dapat menghubungi WhatsApp di 0852-5543-4760 bersama Kakak Reva ya, dapat menghubungi Kakak Reva di nomor WA tersebut. Nah untuk tahap pelaksanaan, satu, pendaftaran tingkat Fak-Fak pada tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta 31 Agustus 2026 technical meeting. Untuk seleksi tingkat Fak-Fak 7 September 2026 seleksi putaran pertama lagu pop, 8 September 2026 seleksi putaran kedua lagu-lagu daerah. Ketiga, seleksi tingkat Korwil 28 hingga 29 September 2026 seleksi putaran pertama, tanggal 1 hingga 2 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, 5 dan 6 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Keempat, seleksi antar Korwil 12 hingga 13 Oktober 2026 seleksi putaran pertama, 16 hingga 17 Oktober 2026 seleksi putaran kedua, dan 20 hingga 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu dan jadilah bintang selanjutnya.

0: 17 Agustus adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak, bukan hadiah, tapi hasil keringat, air mata dan darah para pejuang.
1: Di medan perang, mereka tak gentar. Di meja perundingan, mereka tak mundur. Mereka percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
0: Hari ini, kita merdeka bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk mengisi, menjaga, dan memperjuangkannya kembali. Melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan.
1: Kemerdekaan ada di tangan kita. Mari satukan langkah, tegakkan persatuan, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, ini dia lagu terakhir kita, persembahan lagu terakhir kita di Fak-Fak malam ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Saya Juleka Wawula Demar Tugas, mewakili rekan-rekan penyiar, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Insyaallah kita ketemu besok pagi di awal buka siaran. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara mendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang FM 94,9 MHz. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, gelombang FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Salam jumpa bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ya, saya Rifandi menyapa Anda di awal buka siaran hari ini, Selasa 18 Agustus. Saya temani Anda kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda semuanya di hari yang baru, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bangun di pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur dan juga bahagia ya, dan siap tentunya untuk disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di sepanjang hari ini. Ya, pendengar di Fak-Fak pagi ini, kebersamaan kita pada pukul 6 kami hadirkan warta berita daerah dan berbagai updatean informasi juga akan menghiasi ruang dengar Anda ya di Fak-Fak pagi ini, kebersamaan kita di jam 7 dan di jam 9 juga Anda dapat mengupdate berbagai informasi melalui Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda ya, mengawali jumpa kita pagi ini. Ke ruang dengar Anda kami hadirkan pengajian Al-Quran.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Un an bun.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, saya sapa juga nih untuk yang baru monitor ya, mungkin baru bangun tidur nih. Gimana mimpinya? Tidurnya ya, bukan mimpinya, gimana tidurnya? Mudah-mudahan tidurnya nyenyak ya, tidurnya berkualitas. Jadi bangun pagi hari ini suasana hatinya juga jadi ikut bahagia, suasana hati atau moodnya juga bagus ya, dan siap untuk memulai berbagai aktivitasnya di sepanjang hari ini. Ya pendengar, mulai pagi ini ya dengan semangat ya untuk mengawali hari ini. Dan semangat tentu bisa berasal dari mana saja, dukungan orang terdekat ya, ataupun hal-hal yang simpel seperti rasa syukur.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pengar 30 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Di Fak-Fak pagi ini, kebersamaan kita mendatang ke ruang dengar Anda, pendengar. Kami persembahkan ya lagu-lagu rohani temani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar 44 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, saya menyapa Anda yang baru monitor siaran kami pagi hari ini ya. Selamat pagi, kami sapa Anda dari tempat tugas di seputaran Jalan Kapten Petendean 72. Temani ruang dengar Anda pagi ini, masih kami hiasi dengan persembahan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Kami sampaikan sari berita peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Fak-Fak berlangsung hikmat di Stadion 16 November. Bupati Fak-Fak Samuel Dahlan bertindak sebagai inspektur upacara. Penghormatan terhadap jasa para pahlawan kembali dilakukan masyarakat Kabupaten Fak-Fak melalui upacara ziarah laut peringati HUT RI ke-81. Bersama saya Rifanti, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Fakfak berlangsung khidmat di Stadion 16 November Senin 17 Agustus 2026. Bupati Fakfak Samuel Dahlan bertindak sebagai inspektur upacara, memimpin pengheningan cipta sekaligus membacakan teks Pancasila, sementara teks proklamasi dibacakan Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbowo. Upacara turut dihadiri Wakil Bupati Fakfak, jajaran Forkopimda, Dandep dan Rem 182BA, Kejari dan Dim 1803 Fakfak, Kapolres dan Lanal serta pimpinan OPD Pemkab Fakfak. Sebanyak 80 anggota Paskibra Fakfak menjadi bagian penting dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih melalui pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Tahun ini, Paskibra juga menghadirkan formasi Tomang yang diadopsi dari bentuk tas tradisional masyarakat adat Fakfak. Formasi tersebut menjadi simbol persaudaraan, jati diri, serta penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur masyarakat Fakfak. Pada formasi inti, Kalisa Riana Karoror dari Man Fakfak bertugas sebagai pembawa bendera, Muhammad Rizal Rashid Ramadan Kuaras dari SMA Negeri 1 Fakfak sebagai pembentang, Jafar Namudat sebagai penggerak, dan Samuel Andreas Putra Minga sebagai penerima bendera. Keempat pelajar tersebut sebelumnya menjalani pemusatan latihan selama hampir satu bulan, sejak 20 Juli hingga 16 Agustus 2026, sebelum dipercaya menjalankan tugas pada momentum bersejarah tersebut. Perwira upacara dijabat AKP Ilham, Komandan Upacara Ibde Farhan Fardi Akbar, dan Komandan Kompi Paskibra Ibda Tarik Abdelbar. Meski cuaca mendung dan sempat diguyur gerimis ringan, seluruh prosesi berjalan tertib dan lancar hingga pengibaran Sang Merah Putih selesai dalam suasana penuh penghormatan dan kebanggaan.

penghormatan terhadap jasa para pahlawan kembali dilakukan masyarakat Kabupaten Fak-Fak melalui upacara ziarah laut dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara yang berlangsung di pelabuhan laut Fak-Fak tersebut dipimpin Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak selaku inspektur upacara dan dihadiri Bupati Fak-Fak Samaun Dahlan, Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendik, Forkopimda, jajaran TNI Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta instansi terkait. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, kegiatan berlangsung dalam suasana hikmat. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta, kemudian dilanjutkan dengan pelarungan karangan bunga ke laut oleh Kapolres Fak-Fak. Kapolres mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari perjuangan panjang dan pengorbanan jiwa para pahlawan. AKBP Naim Ishak menegaskan, penghormatan kepada pahlawan tidak boleh berhenti pada seremoni setiap 17 Agustus, tetapi harus diwujudkan melalui pengabdian dan kerja nyata. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan NKRI, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

0: Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 warga binaan dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Laporan Januardi.
1: Saudara, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut dinilai bukan sekedar slogan dalam peringatan tahunan, tetapi menjadi cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Bupati Fakfak Samaun Dahlan saat membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto pada upacara pemberian remisi umum dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Lapas Kelas 2B Fakfa. Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur memiliki makna yang sangat mendalam serta menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Dijelaskan Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan.
2: Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupannya. Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan. Kedaulatan hukum mewujudkan melalui penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, di mana setiap hak warga binaan dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
1: Karena itu, remisi dan pengurangan masa pidana harus dipandang sebagai bagian dari proses integrasi sosial yang mempercepat kembalinya warga binaan menjadi sumber daya manusia yang produktif dan bukan menjadi beban masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan juga menegakkan hak warga binaan untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan.
2: Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan memiliki hak untuk memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Karena itu, pemberian remisi umum dan pengurangan masa pidana merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan.
1: Sementara itu, pada tahun 2026, pemerintah memberikan remisi umum kepada sebanyak 173.706 warga binaan dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan di seluruh Indonesia. Bagi narapidana, remisi diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, serta mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Dengan demikian, setelah kembali ke tengah masyarakat, warga binaan diharapkan mampu hidup mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sementara bagi anak pidana, pengurangan masa pidana menjadi bagian dari upaya negara memberikan kesempatan untuk memperbaiki masa depan melalui pendidikan, pembinaan karakter, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Fakfak. Pemerintah Distrik Fakfak Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pemerintah Distrik Papua Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut berlangsung di halaman kantor Distrik Papua Barat Senin 17 Agustus 2026 dengan diikuti unsur pemerintah dan masyarakat. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Distrik Papua Barat Abdullah Temung Mere yang bertindak sebagai inspektur upacara. Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam amanat Bupati Fakfak yang dibacakan Kepala Distrik, momentum peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh masyarakat. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus bersinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Fakfak.
4: Kita harus memperkuatkan persatuan, menjaga kedaulatan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan di semua sektor pembangunan. Baik kita di daerah, semangat ini mewujudkan dengan bekerja lebih keras, membangun kampung, distrik, dan kabupaten Fakfak yang mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing, berlandaskan keberagaman sesuai dengan cita-cita, visi, dan misi pembangunan Kabupaten Fakfak 2025-2029, yakni Kabupaten Fakfak membara atau membangun bersama-sama rakyat.
3: Menurutnya, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui kerja nyata dalam membangun daerah. Kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Distrik Papua Barat untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap pembangunan diharapkan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Distrik Fakfak Barat diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa. Anwar melaporkan.

0: Upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum penting dan sakral bagi bangsa Indonesia. Laporan Januardi.
1: Saudara, upacara peringatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak berlangsung hikmat. Upacara dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Timur dan dipimpin langsung oleh Kepala MTS Negeri Fakfak, Labu Isi. Upacara tersebut diikuti seluruh siswa-siswi, dewan guru, serta sejumlah tamu undangan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan tertib sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara, para siswa bersama dewan guru mengenakan pakaian adat Nusantara. Penggunaan pakaian adat tersebut menjadi bagian dari tradisi yang terus dilakukan pihak madrasah setiap pelaksanaan upacara bendera memperingati 17 Agustus. Kepala MTSN Negeri Fakfak, Labu Isi mengatakan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan merupakan momentum penting dan sakral bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, tidak ada upacara yang lebih penting daripada upacara untuk memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia.
2: Upacara memperingati proklamasi adalah momen yang sangat penting dan sakral di Republik ini. Tidak ada upacara yang lebih penting daripada upacara memperingati HUT kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak, setiap saya ada pemimpin madrasah ini, selalu kita mengadakan upacara 17 Agustus di tempat ini. Tujuannya adalah bagaimana memberikan karakter kepada anak didik, karakter menghargai kemerdekaan, karakter bagaimana mewujudkan toleransi kepada semua warga bangsa bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Harus kita bersatu untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, momen hari ini memperingati 81 kemerdekaan, 81 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita bersama-sama di tempat ini. Saya mengundang orang tua, wali murid, peserta paskibraka, paskibra penggerek bendera di MTS. Mudah-mudahan orang tua bisa memberikan motivasi kepada anak kita bahwa kemerdekaan ini harus diisi dengan giat belajar, harus diisi dengan capaian prestasi yang bagus, sehingga kemudian hari anak-anak kita menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang membanggakan orang tua, dan pada akhirnya kita menjadi negara yang maju di jajaran negara-negara yang lain.
1: Labu Isi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan orang tua siswa yang telah hadir dalam upacara tersebut. Ia berharap dukungan dan motivasi dari orang tua terus diberikan kepada madrasah agar para siswa dapat berkembang, meraih prestasi, dan menjadi generasi yang membanggakan serta berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Januardi melaporkan.
0: Literasi digital dan literasi keagamaan dinilai perlu diperkuat agar kemajuan teknologi tidak menjadi sarana penyebaran kebencian dan informasi palsu. Laporan Januardi.
1: Saudara, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat komitmen mengisi kemerdekaan melalui kerja keras, integritas, ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN Fakfak, Labu Isi saat membacakan sambutan tertulis Menteri Agama RI Nasaruddin Umar pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 yang berlangsung di halaman MTSN Fakfak. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah melainkan hasil perjuangan panjang yang diwarnai pengorbanan darah, air mata, dan doa para pendahulu bangsa. Menurutnya, sejarah perjuangan bangsa juga mencatat peran tokoh agama dan umatnya yang turut berada di garis depan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Ulama, pendeta, pastor, pandita, biksu, serta tokoh agama lainnya telah menanamkan keberanian, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air.
3: Indonesia besar karena keberagaman, karenanya kerukunan jadi modal dasar pembangunan. Tanpa kerukunan, bangsa ini sulit bertumbuh dan maju. Indeks kerukunan umat beragama kita terus meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Ini pencapaian tertinggi. Indeks kesalehan umat beragama 2025 juga mencapai 84,61. Kondisi ini harus kita syukuri. Jangan kita biarkan perbedaan jadi alasan bermusuhan. Jangan biarkan agama jadi alasan saling menjauh. Jadikan agama dan nilai-nilainya sebagai jalan untuk saling menguatkan dan memberikan makna kehidupan. Rumah ibadah harus menjadi tempat yang menenteramkan. Madrasah, pesantren, majelis taklim, sekolah minggu, pasraman, widyala, dan ruang kajian keagamaan harus menjadi tempat tumbuh ilmu dan akhlak. Agama harus menjadi sumber pencerahan, kedamaian, serta kemaslahatan.
1: Sementara itu, Kementerian Agama juga mendorong lembaga pendidikan keagamaan menjadi ruang untuk membangun ilmu dan akhlak. Melalui kurikulum berbasis cinta, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan toleran. Selain itu, program ekoteologi diarahkan untuk mendorong aksi nyata dalam pelestarian alam menuju Indonesia yang aman, sehat, bersih, indah, dan asri.
3: Kementerian Agama juga terus mendorong pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk karakter. Melalui kurikulum berbasis cinta, kita ingin melahirkan peserta didik yang berkarakter dan toleran. Melalui program ekoteologi, kita menggerakkan aksi nyata pelestarian alam untuk mendukung Indonesia aman, sehat, resik, indah, dan asri. Kita harus menjadi bagian penting dari pembangunan nasional. Saat ini tercatat lebih dari 11,8 juta siswa dan santri telah menerima manfaat program makan bergizi gratis. Lebih dari 5,1 juta siswa binaan Kementerian Agama menerima manfaat program Indonesia Pintar. Peningkatan kompetensi guru dan dosen melalui pendidikan profesi naik 700% dari sebelumnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Tentu di balik setiap angka ada manusia, ada anak yang sedang bermimpi, ada guru yang sedang mengabdi, ada keluarga yang sedang berharap. Karena itu jangan bekerja hanya untuk menyelesaikan program, tapi untuk menyelesaikan persoalan. Setiap kebijakan harus terasa manfaatnya. Setiap rupiah anggaran harus kembali pada umat. Setiap pelayanan harus dimudahkan.
1: Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya kecerdasan buatan atau AI, Kementerian Agama mengingatkan pentingnya menjaga nilai kemanusiaan. Literasi digital dan literasi keagamaan dinilai perlu diperkuat agar kemajuan teknologi tidak menjadi sarana penyebaran kebencian dan informasi palsu. Ia menuturkan AI boleh semakin cerdas, tetapi manusia harus tetap bijaksana. Teknologi boleh semakin maju, tapi akal dan hati nurani manusia tidak boleh tertinggal. Januardi melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 81 tahun lalu, sebuah tekad diikrarkan. Bukan sekedar tentang melepaskan diri dari belenggu, tapi tentang keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kini, di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, perjuangan itu berganti rupa. Bukan lagi tentang mengusir penjajah, melainkan tentang bagaimana kita saling bergandengan tangan menjaga persatuan, merawat inovasi, dan melangkah menuju masa depan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas hingga Rote, setiap karya dan dedikasi kita adalah fondasi Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersama kita terus melaju untuk Indonesia maju.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca bagus macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
1: sampah.
0: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Bace, mace, mari tong cerita-cerita di Para-para Pinang setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1
4: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Prosatu Radio Fakfa, Kanal Informasi dan Inspirasi, mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Peningkat di Fakfak pagi ini kebersamaan kita di studio sudah pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Mendatang kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

Pendengar dalam ruang layanan masyarakat pagi ini Selasa 18 Agustus 2026 kami sampaikan satu pengumuman berasal dari Panitia Bintang Radio RRI Fak-Fak tahun 2026 ditujukan untuk masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman: Ajang Bintang Radio 2026 RRI Fak-Fak kembali dibuka. Adapun persyaratan umum peserta sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, SIM, atau kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran. Pendaftaran secara offline melalui panitia seksi lomba di RRI Fak-Fak Jalan Kapten Petandean 72. Pendaftaran secara online melalui website www.bintangradio.rri.id. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fak-Fak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fak-Fak dan Bintang Radio. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Tahap pelaksanaan. Pendaftaran dibuka hingga tanggal 30 Agustus 2026. Pendaftaran tingkat Kabupaten Fak-Fak dan technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat Fak-Fak pada tanggal 7 September 2026 untuk seleksi putaran pertama lagu pop dan tanggal 8 September 2026 seleksi putaran kedua lagu daerah. Untuk seleksi tingkat Korwil diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 September 2026, seleksi putaran 1, tanggal 1 dan 2 Oktober 2026 seleksi putaran 2, dan tanggal 5 dan 6 Oktober 2026 untuk seleksi putaran 3 tingkat Korwil. Seleksi antar Korwil dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 2026 untuk seleksi putaran 1, tanggal 16 sampai 17 Oktober 2026 seleksi putaran 2, tanggal 20 hingga 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendengar, sekian ruang layanan masyarakat. Selamat pagi.

0: Budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Nah, apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.
2: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
3: Terus, gimana hasilnya, Dek?
2: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
3: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
2: Gotong royong kan, Bun?
3: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Selain perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin kemarin, tentunya menjadi salah satu momen penting ya bagi masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus kemarin dengan berbagai kegiatan, mulai dari upacara pengibaran bendera, ada berbagai perlombaan juga, hingga berbagai acara hiburan serta kegiatan sosial di sejumlah daerah. Namun pendengar, semangat peringatan kemerdekaan tidak serta-merta berakhir ya setelah tanggal 17 Agustus, karena sehari setelah perayaan HUT kemerdekaan RI, tepatnya di tanggal 18 Agustus, ada sejumlah momentum bersejarah dan juga peringatan penting yang dirayakan ya. Nah, pendengar, di tanggal 18 Agustus ada peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia. Peringatan ini berkaitan erat dengan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah awal berdirinya Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI menggelar sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tonggak penting karena Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya membutuhkan landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Karena itu pendengar, Hari Konstitusi menjadi momentum untuk mengingat kembali pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tanggal 18 Agustus ya juga memiliki kaitan dengan sejarah lahirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Momentum tersebut tidak dapat dipisahkan dari keputusan PPKI pada 18 Agustus 1945 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi tersebut terdapat pengaturan mengenai struktur dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjadi landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara. MPR kemudian menjadi salah satu lembaga penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengenang perjalanan lembaga permusyawaratan rakyat sekaligus memahami perannya dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

0: tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.
1: Membangun rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kemarin. Sementara Rusia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya hari Selasa 18 Agustus 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita utama.

Komisi 13 DPR menilai wacana kewarganegaraan ganda untuk kepentingan nasional perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati. Anggota Komisi 13 DPR, Yanuar Arif Wibowo menyebutkan, kajian tersebut diperlukan dalam memastikan memiliki batasan dan parameter kepentingan nasional yang jelas saat ini. Kita ke informasi luar negeri, Rusia menegaskan komitmennya agar terus memperkuat kemitraan dengan Indonesia pada momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Rusia bahkan menghargai peran Indonesia yang semakin penting dalam urusan regional serta internasional.

0: Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke babak kejuaraan dunia BWF 2026. Alwi Farhan bahkan mengalahkan tunggal Korea Selatan Yo Tabin. Dan di babak 64 besar, 2 set langsung dengan skor 21-17, 21-12. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Pagi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan hari ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam berikut ini.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
2: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
3: Gimana kabarnya, Bapak?
4: Baik, sehat.
3: Tadi bilang apa aja, Bu? Komunikasi?
4: Biasa aja sih, kan, masalahnya. Bawa apa, sudah makan semuanya,
2: Dengan penambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Salah satunya yakni kirab pengantaran bendera pusaka serta pesta rakyat. Kita akan simak laporan lengkap dari Sasa Hania berikut ini.
1: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor, menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
1: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
3: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan di Indonesia 81.
4: Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget, terus antusiasnya lebih keren.
1: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kira pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan oleh penampilan Marching Band Akademi Kepolisian. Selengkapnya bersama Namira Kaguma.
5: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
6: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
7: Berapa bulan?
6: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
5: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
8: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
9: Di momen 81 tahun kemerdekaan ini, apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
8: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.
5: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi masih terkait dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sejumlah masyarakat menilai Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kawasan Monas berlangsung seru dan memuaskan karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah masyarakat. Eliana Zahra menyampaikan informasi lengkapnya. Zahra.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
11: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
10: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
11: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
12: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
13: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
12: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
13: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
11: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bergabung bersama Leni Kurniawati untuk mendapatkan informasi lengkapnya.
14: Ukuran bendera itu hari ini 60x40.
15: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman, Nugrahanti menjelaskan pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
14: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan, semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
15: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
16: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Nah, kita hadir support luar biasa. Ini tentu tiga yang bayar.
15: Terima kasih.
16: Luar biasa, nggak ada kalian hanya sarut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
15: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Bekasi kita menuju ke Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya. Ane Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Secara nasional, tema kemerdekaan tahun 2026 ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk Jawa Timur sendiri, pada momen upacara mengangkat tema ketahanan pangan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara menuturkan, yang ditampilkan merupakan bagian dari komitmen bersama, semua sinergitas dan seluruh elemen, baik nelayan, petani, peternak maupun TNI dan Polri yang juga turut mendukung ketahanan pangan.
2: Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa peran serta para petani, para nelayan, para peternak, seluruh jajaran Forkopimda ini sudah menjadikan Jawa Timur tertinggi produksi padi, beras, jagung, juga telur, begitu juga daging sapi. Nah, ini menjadi bagian dari syukur nikmat kita, sinergitas semuanya menjadikan Jawa Timur ini siap tidak hanya ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan berkelanjutan.
1: Senada dengan pesan Gubernur Khofifah, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Haji Ahmad Sruji Bachtiar saat memimpin doa juga mengatakan, agar Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam mewujudkan swasembada pangan.
3: Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta swasembada pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
1: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasanah melaporkan.

0: Dari Surabaya kita menuju wilayah timur Indonesia. Bupati Sorong Joni Kamuru mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung program pemerintah terutama dalam pembangunan di Papua. Tika Audia melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar upacara detik-detik peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 di Alun-Alun Aibas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan dipimpin langsung oleh Bupati Sorong, Joni Kamuru, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Kabupaten Sorong. Bupati Joni Kamuru usai upacara mengatakan di usia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia harus nantiasa disyukuri oleh seluruh elemen bangsa, sebab di usia ini kemerdekaan masih dapat dirasakan sehingga patut untuk dipertahankan oleh generasi penerus saat ini mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya positif yang bermanfaat bagi banyak orang.
2: Kemerdekaan yang Tuhan kasih untuk bangsa Indonesia tidak bisa dari waktu ke waktu terjadi kemajuan-kemajuan yang kita berpikir. Saya berterima kasih untuk Tuhan, dan saya terima kasih untuk masyarakat, seluruh masyarakat, stakeholder, TNI, Polri, Forkopimda, dan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh agama, para kepala-kepala umat, organisasi yang dituju di Kabupaten Sorong yang bersama-sama dengan keadaan baik, kita hari ini bisa merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia dengan baik.
1: Ketua DPRK Sorong Mawardi Nur mengatakan meski sedang rapat situasi perekonomian yang fluktuatif, namun semangat kebersamaan dan persaudaraan sesama anak bangsa harus tetap terjaga. Dan DPRK Sorong tetap berkontribusi menyuarakan agar daerah yang fiskalnya terbatas dapat ditambah setelah adanya efisiensi.
3: Kita dari Asosiasi Ketua-Ketua DPR Seluruh Indonesia, kami beberapa kali juga melakukan mediasi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat, entah itu DPR RI-nya maupun kementerian-kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang menyampaikan aspirasi kita, menyampaikan kondisi daerah. Dan memang kalau kita mengikuti perkembangan berita yang ada dan informasi yang ada, kan beberapa daerah pun menyatakan ketidaksanggupan dalam membiayai daerahnya sendiri. Itu yang sebagai contoh kendala yang kita hadapi.
1: Pelaksanaan upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sorong berlangsung hikmat, diwarnai dengan penyerahan hadiah lomba yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 yang kami buka dalam Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rusarto, kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini.

94,9 FM Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, persembahan lagu dari Dewa 19 baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ya, membawa kita ke pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam semangat untuk Anda pendengar yang pagi ini sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitasnya masing-masing. Temani Anda pagi ini berbagai updatean informasi seputar Papua dan Papua Barat kami hadirkan ya. Hingga pukul 9 kembali kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, kami hadirkan informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi terkait dengan atraksi ratusan prajurit Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP864 Nane Nabai Kaimana pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin kemarin. Nah, penampilan para prajurit TNI ini menjadi salah satu atraksi yang paling menarik perhatian dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI. Seluruh pandangan masyarakat tertuju ke lapangan ketika para prajurit mulai memperagakan berbagai kemampuan dan ketangkasan yang telah dipersiapkan. Atraksi yang ditampilkan meliputi bela diri pencak silat militer, ketangkasan sparko serta keterampilan menggunakan double stick. Setiap demonstrasi dilakukan dengan gerakan yang tegas, cepat dan penuh kekompakan sehingga mengundang tepuk tangan meriah dari masyarakat yang membadati Stadion Triton. Pendengar, dalam atraksi double stick, para prajurit menunjukkan keterampilan menggunakan dua tongkat secara bersamaan dengan gerakan yang cepat dan terukur. Mereka memperagakan berbagai teknik hingga berhasil memecahkan kendi yang telah disiapkan. Penampilan juga semakin menarik ketika prajurit memperagakan bela diri pencak silat militer. Dalam simulasi tersebut, beberapa prajurit berperan sebagai pihak yang menyerang, kemudian berhasil dilumpuhkan menggunakan berbagai juru silat yang telah dikembangkan dalam latihan. Kemampuan fisik dan kekuatan para prajurit juga diperlihatkan melalui atraksi memecahkan batu bata. Tiga susunan batu bata berhasil dihancurkan dalam sekejap melalui teknik yang diperagakan. Pendengar, dalam atraksi ketangkasan sparko, para prajurit juga menunjukkan kekuatan dan daya tahan fisik melalui berbagai gerakan, antaranya push up menggunakan bantruk, berbagai variasi gerakan sit up, press talk, serta latihan menggunakan dumbbell yang dilakukan secara kompak. Pendengar, salah satu aksi yang paling mencuri perhatian adalah ketika seorang prajurit memperagakan tendangan menggunakan kedua kaki sekaligus hingga berhasil memecahkan kendi. Aksi ini disambut meriah ya oleh masyarakat yang menyaksikan. Rangkaian demonstrasi ini tidak hanya menjadi hiburan dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tapi juga menunjukkan kedisiplinan, kekompakan, ketangkasan serta kemampuan fisik para prajurit Yonif TP864 Nane Nambai Kaimana.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Lapangan kriket memiliki peran penting dalam permainan. Setiap lapangan memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara bermain tim dan strategi yang digunakan. Permukaan lapangan kriket adalah salah satu faktor utama yang membedakan satu lapangan dari lainnya. Ada tiga jenis permukaan utama, yaitu rumput, tanah liat, dan sintetis. Lapangan rumput biasanya lebih lambat dan memberikan keuntungan bagi bowler spin. Sementara itu, lapangan tanah liat cenderung lebih cepat dan mendukung bowler cepat. Lapangan sintetis menawarkan konsistensi tetapi kurang variasi dibandingkan dengan dua jenis lainnya. Selain itu, cuaca juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah pertandingan kriket berlangsung di suatu lapangan. Kelembapan tinggi dapat membuat bola bergerak lebih banyak di udara, menguntungkan bowler swing. Sebaliknya, kondisi kering dapat menyebabkan retakan pada permukaan tanah liat, membantu bowler spin mendapatkan putaran ekstra pada bola. Sejarah dan budaya lokal seringkali mempengaruhi desain serta penggunaan

Peringatan pemerintah Provinsi Papua Barat memaknai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi dengan memaksimalkan implementasi 3 program unggulan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 3 program unggulan yaitu Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif agar memberikan dampak nyata. Dijelaskan pendengar ya, program Papua Barat Cerdas diarahkan untuk memperluas akses dan mutu pendidikan bagi seluruh anak-anak asli Papua di wilayah ini melalui penyediaan beasiswa

konfirmasi jenjang sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Selain itu, program Papua Barat Sehat bertujuan mengakomodasi 21 jenis penyakit yang tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan, dan program Papua Barat Produktif difokuskan untuk mendorong kemandirian ekonomi orang asli Papua. Pendengar, selain itu pemerintah provinsi juga terus berupaya agar seluruh indikator makro mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, seperti indeks pembangunan manusia Papua Barat tahun 2025 yang tumbuh 1,17% dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan program pembangunan pada semua aspek yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, serta aparat keamanan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
3: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Mendengar kami update kembali informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, Universitas Papua resmi mengukuhkan 641 lulusan dari jenjang diploma, sarjana, magister hingga doktor dalam upacara wisuda di Manokwari. Momentum tersebut semakin istimewa dengan pengukuhan satu profesor baru. Wisuda kali ini meluluskan 55 orang diploma, 529 sarjana, 52 magister, dan 5 doktor yang berasal dari 12 fakultas. Dengan tapan tersebut, Unipa telah menghasilkan 16.440 alumni yang tersebar dan berkarya di berbagai wilayah Indonesia. Rektor Unipa, Profesor Hugo, menegaskan ya, Unipa memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di tanah Papua. Unipa juga berkomitmen membangun sumber daya manusia berkualitas dari Indonesia Timur melalui pendidikan yang bermutu, bermartabat, dan berkemanusiaan. Pendengar, momentum wisuda menjadi penanda keberhasilan 641 lulusan sekaligus bagian dari perjalanan panjang Unipa dalam mencetak generasi terdidik. Unipa kini memiliki 16.440 alumni sekaligus menegaskan perannya sebagai salah satu benteng pendidikan dan pembangunan SDM di Indonesia Timur. Untuk update informasi lainnya dapat Anda akses pendengarnya dengan membuka laman resmi kami di rri.co.id.

0: Sekarang desa kita makin berkembang ya, banyak pelatihan dan usaha baru.
1: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
0: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
1: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera. Tidak ada lagi yang tertinggal.
0: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
1: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.
2: Membangun dari desa adalah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan memperkuat potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, kita ciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Mendengar tim ekspedisi Patriot Universitas Airlangga Surabaya bersama puluhan mama dari suku Arfak menyiapkan distrik Warmari, Kabupaten Manokwari sebagai kampung dodol matoa pertama di Provinsi Papua Barat. Dosen Unair Surabaya Zamal Nasution mengatakan bahwa pelatihan serta pendampingan untuk menciptakan kreasi makanan dan minuman berbahan baku buah matoa berlangsung sejak tanggal 5 hingga 15 Agustus lalu. Dengan proses peralihan keterampilan berjalan lancar ya, karena mama-mama suku Arfak sebelumnya sudah menguasai teknik pembuatan papidang yang secara prinsip pengolahan memiliki tekstur kental dan kenyal serupa dengan dodol maupun selai. Seluruh peserta berhasil menciptakan sejumlah variasi produk olahan matoa seperti dodol bertekstur lembut, selai yang dipadukan dengan nanas, es krim, stikernya olahan kacang, teh herbal matoa, hingga sambal matoa bercita rasa pedas manis. Pendengar, dalam jangka panjang, kemampuan warga diproyeksikan menjadi cikal bakal berdirinya sentra UMKM Kampung Dodol Matoa di Warmari guna memperkuat posisi matoa sebagai komoditas olahan pangan khas Papua Barat. Program ini tidak hanya berpotensi meningkatkan ekonomi keluarga, tapi diarahkan juga untuk mendukung pemenuhan gizi anak atau alternatif pangan sehat, sekaligus mengurangi konsumsi makanan olahan pabrik.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Mama, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Apa?

0: lengah. Demam berdarah masih mengintai.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Peringatan pemerintah Kota Sorong meluncurkan program Smart City sebagai tulang punggung jaringan infrastruktur digital untuk mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan pemerintahan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Sorong, James Buro mengatakan ya, jaringan ini memiliki kapasitas sekitar 1,2 GB untuk jaringan domestik dan 600 Mbps untuk bandwidth internasional. Pendengar, dikatakan dia pembangunan infrastruktur ini diarahkan untuk mendukung kecepatan kinerja pemerintah terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan yang telah terpasang jaringan infrastrukturnya. Menurutnya jaringan fiber optik yang dibangun saat ini telah menjangkau sekitar 16 km persegi dan akan terus diperluas melalui penambahan sejumlah titik akses layanan pemerintah. Jaringan intra pemerintah ini mencakup sekitar 100 titik yang tersebar pada organisasi perangkat daerah OPD, distrik, sejumlah kelurahan, puskesmas, serta sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Dengan pemerintah Provinsi Papua Barat menyebut penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah RTRW kawasan laut bertujuan untuk melindungi ekosistem terumbu karang dari kerusakan akibat aktivitas manusia dan dampak perubahan iklim. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat, Orgenes, mengatakannya, dokumen tata ruang yang sudah disusun akan dilanjutkan ke tahapan konsultasi publik dan konsultasi teknis dengan kementerian terkait. Setelah dua tahapan konsultasi, maka RTRW kawasan laut diintegrasikan dengan RTRW provinsi yang sebelumnya sudah mengakomodasi kawasan darat. Ya, pendengar, penyusunan dokumen tata ruang laut mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Papua Barat periode 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah nomor 5 tahun 2025. Proses penyusunan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya akademisi, perwakilan organisasi lingkungan, dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut sehingga dapat diimplementasikan secara maksimal. Selain itu, pendengar, penyusunan RTRW kawasan laut akan memudahkan pemerintah daerah memetakan wilayah konservasi, menetapkan zona tangkap dan zona pemanfaatan berkelanjutan setelah adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Ada sejumlah kawasan perairan di wilayah Papua Barat yang menjadi lokasi prioritas karena memiliki keanekaragaman hayati dan rumah bagi terumbu karang seperti Kabupaten Teluk Wondama maupun Kabupaten Kaimana.